0: amal saleh, baik di siangnya maupun di malamnya. Dan mohon maaf para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengakhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darimi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita dalam mengkaji fikih sahih di kesempatan Senin pagi hari ini. Dan juga kami sampaikan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat kembali mengikuti kajian ini di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang banyak terkait dengan zakat yang masuk pada hari ini akan dibahas dalam tema-tema berikutnya dalam pembahasan di bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darimi hafizahullah ta'ala. Dari studio kami sampaikan permohonan maaf dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
4: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
11: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
12: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi

يدين

لقد أرسلنا موسى

سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة

أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: Radio Roja, Mangrum, Ngajomantara.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada
1: Rabbul Mas.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam peti. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepadaku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: بسم الله

كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال

كفى بربك هادي

ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lakukan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini dengan tema Bidadari Surga. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafaddal, masykur Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan wanita penduduk surga. Ya, atau lebih khusus lagi yaitu para bidadari. Kita sudah bahas bahwa bidadari diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hurun ain. Hurun ain. Nama ini merupakan gambaran dari para bidadari itu sendiri. Hur adalah seorang wanita yang memiliki mata, di mana matanya itu yang putihnya sangat putih dan yang biji matanya ataupun bundaran mata yang hitam itu sangat hitam. Kalau kita lihat mata kita itu ada putihnya, putihnya itu sangat bersih. Ya, tidak ada noda sedikit pun, jauh beda dengan kita, masih terlihat urat-uratnya, ada merah-merahnya, terkadang kuning-kuning juga ada di situ. Tapi matanya bidadari putihnya putih, bersih, dan hitamnya sangat hitam. Itu hur. Kemudian ain. Ain artinya matanya itu luas, lebar. Ini menunjukkan ikhwah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama, dan nama itu sesuai dengan sifat ataupun bentuk fisik daripada bidadari tersebut, terutama menggambarkan tentang mata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kita tatap adalah wajah. Dari seluruh wajah, yang pertama yang menjadi eye catching kita adalah mata. Ya, mata. Jadi kita lihat pertama mata. Mata inilah merupakan penarik yang pertama bagi seorang manusia. Itu manusia, apabila kita sudah lihat matanya, ya, dan matanya menarik, maka yang lain sudah akan terlihat menarik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah hur ain, yaitu seorang wanita yang bermata jeli, ya, yang bermata sangat indah. Ingat ikhwah, seindah-indahnya mata yang terbayang kita di dunia ini, maka ketahuilah tidak seperti itu indahnya mata bidadari. Ingat konsep kita tentang surga, ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbayangkan oleh pikiran kita. Mungkin gak pernah kita dengar dan juga tak pernah kita lihat. Tapi masih bisa ada yang ketiga, yaitu terbayangkan. Tetapi untuk surga, jangankan melihat, jangankan pernah mendengar, terbayang pun tidak. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita bicara tentang mata para bidadari, mata, sepasang mata yang dimiliki oleh para bidadari surga, bagaimana Allah menggambarkan keindahan mata mereka, maka keindahan mata yang kita bayangkan itu tidak apa-apanya dibandingkan keindahan mata para bidadari yang sesungguhnya. Karena apa yang kita bayangkan tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya. Ikhwah, biasanya kan kita mengungkapkan sesuatu melalui lisan. Dan ikhwah, ungkapan lisan itu masih lebih terbatas ketimbang apa yang kita bayangkan. Lebih luas yang kita bayangkan ketimbang ungkapan lisan. Makanya terkadang ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita akan katakan terbayangkan, tetapi lisan kelu untuk mengucapkan, mengungkapkan. Tak terungkapkan, tapi terbayangkan. Ikhwah, itu di dunia. Ya, seorang mungkin dia ingin mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap seseorang. Lisannya kelu untuk mengungkapkan. Lidahnya sulit untuk menggetarkan sehingga mengeluarkan kata-kata ungkapan sebagai tanda kasih sayang. Tapi bisa terbayangkan, bisa terfikirkan. Ikhwah, untuk surga, jangankan lisan yang mengungkapkan, terbayang pun bayangan kita saja tidak mampu untuk terbayangkan. Tidak mampu untuk kita bayangkan. Itulah surga. Kita kembali kepada yang kita sebut tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari itu dengan ungkapan hurun ain, yang memiliki mata yang sangat indah. Dan ingat, seindah-indah mata seorang wanita yang terbayangkan oleh kita, maka ketahuilah tak seperti itu indahnya mata para bidadari. Tidak seperti itu indahnya mata para wanita-wanita surga. Artinya jauh lebih indah, jauh lebih menarik ketimbang keindahan mata yang sedang kita bayangkan. Ikhwah azallahu iyyakum. Kemudian apa lagi nih sifat ataupun bentuk ataupun ungkapan-ungkapan Al-Quran terhadap para bidadari ini. Waqad wasafal Qur'anu hurana, wasafal Qur'anu hurana ain bi annahunna kawa'ib atrab. Dan Quran juga memberikan sifat, mensifati, ya, mensifati spesifikasi, memberikan spesifikasi tentang hurun in tadi. Ingat, hurun in itu sudah menjadi sebuah ungkapan bidadari yang itu artinya yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi para bidadari yang memiliki mata yang sangat luar biasa indah ini, yang tak terbayangkan kita tadi itu, mereka itu adalah, di samping itu mereka kawaib atrob. Kawaib atrob. Kawaib ifah wal ka'ib. Jadi kawaib itu merupakan jamak dari ka'ib. Apa makna daripada ka'ib? Ka'ib yang jamaknya kawaib, yaitu al-mar'atul jamilatul lati baraza sadiyaha, sadiyaha. Yang dikatakan ka'ib adalah seorang wanita yang memiliki payudara yang menonjol. Ya, kelihatan berbedanya. Itu kata-kata ka'ib. Wal atrab al-mutaqarribatu fis-sin. Adapun atrab yaitu yang usia mereka sebaya. Ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda seperti anak kecil. Itu ikhwah. Jadi dia ini adalah memang wanita-wanita yang

Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan tentang bagaimana matanya bidadari, Allah juga menyebutkan mereka itu adalah yang kawa'ib wa kawa'ib atroba. Mereka itu adalah orang-orang yang wanita-wanita yang bentuk dadanya menonjol, yang payudaranya menonjol, kemudian yang usianya di awal-awal dewasa, yang sebaya. Baik. Kemudian ikhwah, walhurul ain min khalqillahi fil man khalaqallahu fil jannah. Dan hurun ain termasuk makhluk Allah yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Bukan wanita yang tadinya di dunia kemudian masuk ke surga, bukan ini ikhwah. Itu beda lagi. Ya, hurun ain adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Jadi mereka bukan makhluk yang tadinya pernah di dunia, wanita di dunia kemudian karena dengan perjuangannya andas Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surganya Allah. Bukan yang ini. Hurun ain ini ikhwah, bidadari yang ini, ini adalah mirip dengan mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita, ya. Para pemirsa masih ingat dengan kajian kita tentang khadim, ya, khidam atau pembantu-pembantu pelayan-pelayan surga. Pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak. Masih ingat kan ketika kita bahas tentang pelayan-pelayan surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Di mana penduduk surga itu dilayani oleh wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dilayani oleh anak-anak mukhalladun, yaitu yang kekal abadi, yang usia mereka tidak beranjak menjadi tua. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka siap memberikan pelayanan dengan memberikan minuman berupa gelas, berupa siap pegang ceret-ceret. Begitu diminta, mereka siap siaga, ready, tetap ready, siaga untuk melayani penduduk surga. Ah, anak-anak kecil ini, itu Allah ciptakan di surga. Bukan anak-anak kecil yang meninggal ketika dia di dunia. Ketika dia masih kecil, meninggal, belum sempat balik, meninggal, mereka pelayan-pelayan, bukan. Ini memang anak-anak yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga untuk melayani penduduk surga. Ya, untuk melayani semua kebutuhan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun." Mereka dikelilingi oleh wildanul mukhalladun, anak-anak yang kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kamu lihat, perhatikan, hasibtahum, kamu akan mengira hasibtahum lu'lu'an. Kamu akan mengira mereka itu bagaikan mutiara yang berserakan. Mutiara yang berserakan. Jadi anak-anak kecil yang melayani penduduk-penduduk surga ini yang siap sedia, siap ready, siap, ya, untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan penduduk surga. Anak-anak ini, Allah katakan, kalau kamu perhatikan anak-anak itu bagaikan mutiara yang berserakan. Ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat mutiara itu sangat indah. Bahkan kalaupun dia mutiara-mutiara ini berserakan dalam satu ruangan, itu juga menunjukkan keindahan yang sangat indah dipandang mata. Dan anak-anak ini seperti itu. Anak-anak ini, ikhwah, diciptakan memang diciptakan untuk surga. Sekali lagi, bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik di dunia, lantas mereka inilah yang menjadi pelayan di surga. Anda. Bukan itu. Karena anak-anak yang meninggal di dunia, ya, ketika dia nanti masuk surga, mereka usianya sama seperti yang lain-lain. Demikianlah penduduk surga. Demikianlah para bidadari surga, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam surga. Jadi baik wildan, anak-anak pelayan-pelayan surga, dengan hurun ain, bidadari ini dua-duanya ini diciptakan Allah di surga, bukan penduduk dunia yang Allah masukkan, Allah anugerahkan sehingga tinggal di surga. Itu ikhwah. Azza wa jalla. Baik.

0: ansha'ahunna Allahu insya'a. Yang Allah langsung ciptakan di surga. Allah langsung ciptakan di surga. Faja'alna hunna abkara. Allah jadikan mereka itu para perawan-perawan. Bidadari tadi, hurun in tadi, itu perawan. Bukan para janda-janda. Kenapa dikatakan perawan ikhwah? Allah lanjutkan, ya. Allah lanjutkan nanti dalam ayatnya, ya. Uruban atroba. Jadi, para bidadari itu, ikhwah hurun in tadi itu, mereka itu uruban atroba, yang dadanya menonjol, yang usianya sebaya, wa abkaro, dan dia itu perawan, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37, ya. Ikhwah rahimahullah, perhatikan. Kita ulangi lagi, ya. Yang hurun in tadi itu ikhwah, mereka disebut dengan ka'ib, ka'ib yang dadanya menonjol. Kemudian atrob, yaitu yang sebaya. Ada satu lagi disebutkan, yaitu uruban. Uruban ini bagaimana ikhwah? Rahimanallah wa iyyakum. Nanti akan kita bahas. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Inna ansha'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkara. Uruban atroba. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya secara langsung. Hurun in tadi. Ya. Hurun in tadi. Yang ta'ib, yang atrob, yang hurun in tadi itu diciptakan Allah secara langsung di surga. Faja'alnahunna abkara. Dan Allah jadikan mereka para wanita yang perawan. Uruban atroba. Mereka itu uruban atroba. Kalau atroba sudah kita bahas, yang sudah kita sebut itu yang sebaya. Apa mana uruban ini nanti akan kita sebutkan. Kaunuhunna abkara yaqdi annahu la yankihna qablahunna ahad. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wanita-wanita ataupun hurun in yang Allah ciptakan di surga itu disebutkan mereka dalam Al-Quran dan surah Al-Waqiah itu abkaro, berarti mereka ini memang Allah jaga, di mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini belum pernah disentuh siapapun sebelumnya dan belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 56, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Wanita-wanita itu, para bidadari atau hurun in tersebut adalah wanita-wanita yang belum pernah disentuh siapapun, baik manusia maupun jin. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan belum ada yang menyentuhnya. Dalam soal Al-Waqiah Allah menjelaskan abkar. Ini dua bahasa yang menunjukkan mereka itu perawan. Ya, perawan, belum pernah menikah. Sekali lagi, dalam soal Ar-Rahman disebutkan dengan kalimat menyentuh. Wanita kalau sudah disentuh berarti dia sudah pernah menikah. Abkar, ya, abkar juga menunjukkan belum pernah menikah. Jadi ini sudah jelas. Yang surah Al-Waqi'ah dijelaskan juga dengan surat Ar-Rahman tadi itu. Kemudian, wa hadza yunfi qawla man qala innal murada bi zaujatil lawati yansha'uhunna Allah fil jannah zaujatuhum fid dunya. Ini menunjukkan bahwasanya, ini menunjukkan maksudnya Allah menyebutkan mereka itu adalah para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa para bidadari yang dimaksud, hurun ain yang dimaksud adalah istri-istri yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di surga, maksudnya adalah yaitu istri-istri yang tadinya di dunia, idh yu'iduhunna syababan ba'dal quhulati wal haram, di mana Allah kembalikan mereka menjadi muda yang sebelumnya mereka sudah tua dan renta. Ikhwah, saya ulangi, maksudnya begini nih kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu uruban faj'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka yaitu Allah ciptakan mereka para wanita yang perawan. Dalam surat Ar-Rahman Allah katakan lam yatmithunna insun qablahum malajan, di mana hurun ain ini, bidadari ini belum pernah disentuh oleh baik manusia maupun jin, ya. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa para istri-istri yang ada di surga, ya, para bidadari-bidadari yang di surga itu adalah para istri-istri yang pernah di dunia, di mana Allah kembalikan usia mereka, Allah kembalikan mereka menjadi muda setelah sebelumnya mereka tua dan renta. Demikian ikhwah. Kenapa ini merupakan bantahan? Ya, kalau seandainya kita katakan hurun in itu adalah para istri-istri yang di dunia yang menjadi pasangan kembali di surga, kalau itu berarti kan mereka sudah pernah tersentuh oleh manusia. Kalau dia berupa jin, berarti mereka pernah disentuh oleh jin. Enggak dikatakan lam yatmisunna insun qablahum malajan, dan mereka juga tidak dikatakan faja'alnahunna abkar, Allah jadikan mereka perawan. Kenapa ikhwah? Yang sudah pernah menikah, maka mereka tidak lagi dikatakan perawan. Ya ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalimat abkar ini ikhwah, azallahuikum, wanita yang sudah pernah menikah, wanita yang belum pernah menikah lah dia. Ya. Itu dikatakan perawan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ulangi bahwasanya para hurun ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga, bukan wanita-wanita yang tadi di dunia kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga yang Allah katakan yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka adalah para pelayan-pelayan itu berupa anak-anak yang mereka itu kekal, tidak akan menjadi tua. Kalau idza ra'aitahum, kalau kamu lihat mereka, hasibatahum lu'lu'an manthura, kalau kamu perhatikan mereka, mereka bagikan mutiara yang bertaburan. Jadi dua orang ini, dua jenis ini, baik anak-anak yang sebagai pelayan maupun para bidadari yang nanti menjadi pasangan juga bagi seorang mukmin yang di surga, dua-dua ini adalah yang memang Allah ciptakan di surga. Anak-anak tadi bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik kemudian Allah masukkan di surga. Yang wanita tadi bukan wanita-wanita di dunia yang masuk ke surga, bukan. Ini yang lain. Artinya ikhwah, anak-anak yang di dunia yang meninggal sebelum balik, mereka masuk surga, tapi mereka nanti akan berusia dewasa sama seperti yang lain. Demikian juga para istri-istri yang mereka di dunia kemudian Allah gabungkan bersama suami-suaminya di surga, ya, seperti yang kita bahas, itulah dia adalah di untuk suami yang terakhir, ya, wanita tersebut itu bersama suaminya yang terakhir, ikhwah, ini adalah wanita-wanita yang memang dari wanita dunia dan mereka itu tidak dikatakan sebelum disentuh oleh manusia dan jin, mereka sudah pernah disentuh. Tapi mereka Allah istimewakan dengan rahmatnya, ya, dimasukkan ke surga bersama suami-suaminya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kemudian wa hadzal ma'na sahih. Inilah arti yang sahih. Maksudnya bahwasanya hurun ain itu memang Allah ciptakan di surga, bukan wanita yang datang dari dunia. Allahu ya yudkhilul mu'minatil jannah fi sinni syabab. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan para mukminah, wanita-wanita mukmin ke surga fi sinni syabab, yaitu dengan usia yang muda. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Kita sudah pernah membahas, ya, kita sudah pernah membahas masalah ini, di mana apa namanya sifat ataupun hai'ah orang yang masuk surga itu ikhwah, yaitu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pernah kita bahas, ya, kita bahas ketika judulnya itu sifatu ahlil jannah wa na'imihim fiha, yaitu sifat kriteria sifat penduduk surga dan nikmat surga. Di situ disebutkan, ya, dari Mu'ad bin Jabal anni rasul an Rasulillah SAW qal yadkhulu ahlul jannati jardan mardan, bahwasanya penduduk surga itu masuk ke surga jardan mardan. Jardan ini ikhwah la sya'raf fil jasad, tidak ada bulu dalam jasadnya, ya. Kalau kita kan ada bulu ketiak lah, ada bulu kemaluan lah, ada bulu apalagi, bulu hidung lah, ada macam bulu, ya. Mardan, la sya'ra fil wajah, tidak juga ada bulu di wajah, ya. Tidak ada jenggot, tidak ada jambang, bersih, ya. Surga itu bersih wajahnya, tidak ada yang tumbuh bulu, tidak ada bulu-bulu yang bulu kaki, tidak ada semua. Itu disebut dengan jardan mardan. Kemudian ka'annahunna ka'annahum makhulun, mereka seperti usia makhul. Makhul itu antara 30 ke 40. Abna'u salatu wa salasin, yang usia mereka 33 tahun. Jadi ikhwah, ya. Jadi sekali lagi di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah yang memasukkan penduduk dunia ke surga kelak, baik anak-anak, orang remaja, dewasa, orang tua, semuanya nanti akan masuk ke dalam surga dalam usia yang dewasa yang sama, yaitu sekitar 33 tahun, kata Rasulullah SAW. Dan mereka itu jardan mardan, tidak ada bulu-bulu lagi di badannya, ya, tidak ada bulu, bukan kata rambut, rambut tak ada, ya, tidak ada lagi bulu-bulu di badannya. Makanya ikhwah, ini bantahan bahwasanya wildan yang disebutkan tadi sebagai pelayan surga bukan anak-anak yang di dunia yang masuk surga. Demikian juga hurun ain yang kita sebutkan tadi itu bukan wanita yang pernah di dunia. Itulah ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Karena wanita ini nanti masuk ke surga usianya 33. Kita ulangi, fallahu yudkhilul mu'minatil jannata fi sinni syabab. Allah itu memasukkan kaum orang wanita-wanita mukminah ke dalam surga fi sinni syabab, pada usia yang sangat muda. Walakinnahum lasna hurun ain. Hurul ain allawati yansha'uhunna Allah insya'a. Tapi mereka itu bukan hurun ain yang sedang kita bahas, ya, yang Allah ciptakan langsung di dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Wal muradu bil 'urub, yang dimaksud dengan 'urub. Tadi ada ayat yang kita baca, 'uruban inna ansya'nahunna insya'a. Allah ciptakan mereka langsung, hurun 'in, Allah ciptakan langsung di surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan dia para wanita-wanita yang perawan. Maksudnya belum pernah menikah sebelumnya, baik dengan jin maupun dengan manusia. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Kalau atroba kita artikan sebaya, urubat ini apa artinya? Uruban atroba. Uruban adalah al-ghanazat. Al-ghanazatul mutahabbibatu li'azwajihinna. Yaitu wanita-wanita yang menarik dan mencintai suami-suami mereka. Itulah makna daripada urub, ya. Wanita-wanita yang mencintai suaminya, wanita yang cantik jelita yang hanya mencintai suami-suaminya saja. Itu dikatakan urub. Jadi kalau kita artikan kembalikan ke ayat tadi, inna ansya'nahunna insya'a, Allah ciptakan mereka, itu hurun 'in tadi, Allah ciptakan mereka langsung dalam surga, faja'alnahunna abkara, mereka itu adalah para perawan-perawan, bukan mantan, bukan perempuan yang pernah menikah sebelumnya, ya. Kemudian uruban atroba, mereka itulah wanita-wanita urub, wanita-wanita yang sangat cantik jelita dan hanya mencintai suaminya saja, atroba yang usianya sebaya. Ikhwah rahimallahu wa'alaikum, kita lanjutkan ya bacanya. Wa qad haddatsana al-Qur'anu fi jamalin nisa'il jannati. Fi jamalin nisa'il jannati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bagaimana jelitanya wanita-wanita surga. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22-23, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka adalah hurun 'ain. Ingat, hurun 'ain sudah kita bahas, ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu bagaikan lu'lu'. Lu'lu' yaitu mutiara. Ya, kita tahu lu'lu' itu mutiara. Maknun yang terjaga. Mutiara yang terjaga. Kalau kita tahu bahwasanya ya, salah satu batu mulia yang ada di dunia ini di antaranya adalah mutiara. Kita tahu bahwasanya mutiara itu berasal dari sebangsa apa ya? Kerang ya, sebangsa kerang, di mana kerang ini ketika dia terjadi reaksi perlawanan, mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia, maka itu akan dia akan badannya akan memproduksi berupa mutiara. Itu ikhwah. Hanya memang mutiaranya ada dua jenisnya. Ada mutiara yang dia tuh bulat-bulat. Ada yang apa namanya nggak beraturan bentuknya. Ini biasanya mutiara yang nggak beraturan bentuknya ini biasanya mutiara apa dari kerang-kerang yang memang tidak dibudidayakan. Dia yang liar. Demikian ikhwah. Tapi apapun dia, apakah dia berbentuk bulat ataukah dia berbentuk gepeng atau bentuk segi empat dan lain-lainnya atau berbentuk nggak beraturan, tetap dia mutiara, yaitu batu mulia. Di sini ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, ta'amsalil lu'lu'il maknun. Allah katakan, ya, Allah katakan hurun ini tadi, hurun 'ain. Kemudian Allah sebutkan dengan kawa'id, Allah sebutkan dengan 'urub, Allah sebutkan dengan atrab, ya, sudah hur, 'ain, 'urub, kemudian kawa'id, ta'id, kemudian atrab, dah lima ini disebutkan. Disebutkan lagi ikhwah, ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara. Ya, kita lihat mutiara bagaimana indahnya, sangat luar biasa, mengkilat, bersinar, ya. Dan al-maknun yang terpelihara, ikhwah yang dijaga. Ya, yang dijaga. Ikhwah, mutiara, seindah apapun mutiara, kalau dia sudah berdebu, hilang keindahannya. Keindahannya akan tertutupi oleh debu. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam lumpur, maka keindahan mutiara itu akan hilang, tertutupi oleh lumpur. Tapi mutiara surga, dan dia merupakan hurun 'ain tadi itu, dia adalah mutiara yang terjaga. Kita lihat bagaimana mutiara terjaga ini pasti akan di, kalau mutiara itu sudah berbentuk kalung, pastilah yang punya akan diletakkan di tempat yang khusus, kemudian dibersihkan dari debu, kemudian bahasa kita dilap, sehingga dia sinarnya tetap menyala, ikhwah, tetap mengkilap. Itulah hurun 'ain, ya, itulah hurun 'ain yang Allah katakan ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka itu bahkan bagaikan mutiara yang tersebar, ya, yang bagaikan mutiara yang terjaga, ya, terjaga, tidak ada satupun debu yang menutupi mengkilapnya mutiara ini. Jadi ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, lu'lu'il maknun, yaitu mutiara yang terjaga ketat. Wal murad bil maknuni al makhfiyyu al musan. Al makhfiyyu itu yang dirahasiakan, al musan dan dijaga ketat. Bayangkan ikhwah, ada yang enggak rahasia, Allah bisa melihat, apa namanya, orang-orang bisa melihat, tapi dijaga ketat. Memang dipamer-pamerkan, ya. Diperlihatkan keindahan mutiara. Ya, seperti kalau ada kalung atau perhiasan kaum wanita yang dipajang-pajangkan sebagai pameran, ikhwah, walaupun dia berada dalam sebuah spelling kaca yang sangat ketat, mungkin karena dia terlalu mahal harganya atau dia sangat sangat langka, maka digunakanlah berbagai macam pengaman-pengaman, tapi dia tetap bisa terlihat. Orang bisa menikmati keindahannya. Tapi untuk lu'lu' ini, untuk bidadari ini, tidak bisa semua orang menikmati untuk melihatnya. Tidak, ya. Jangankan untuk melihatnya, ikhwah. Keindahannya itu terjaga. Mahfiyun, mahfiyun, terjaga. Dirahasiakan. Tersembunyi. Enggak semua orang bisa menikmati keindahannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau mutiara-mutiara, kalung-kalung ataupun batu-batu mulia dipajang-pajangkan, walaupun dia memang terpelihara, tapi semua orang bisa menikmati keindahannya, tapi tidak dengan hurun ain. Hurun ain yang bisa menikmati keindahannya hanya para suami-suaminya saja. Dia terjaga, dia rahasia, tidak semua orang bisa memandang keindahannya. Tidak semua orang bisa menikmati kecantikannya. Demikian ikhwah. Terjaga, terrahasia, tersembunyi, dan dia dijaga ketat. Ya, dijaga ketat, ya, dari dijaga ketat dan apa namanya? Dirawat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini ikhwah, luar biasa ketatnya ya untuk hurun ain ini, ya. Untuk hurun ain. Kalau di dunia kan ikhwah biasanya kalau ada seorang yang indah, cantik lah ikhwah, ada keinginan untuk memperlihatkan, ya. Kalau dia merasa kulitnya mulus, dia ingin memperlihatkan kulitnya terhadap orang lain bahwasanya dia memiliki kulit yang mulus. Tidak halnya seperti itu ikhwah. Hurun ain, terhasia, tersembunyi, terawat dan dijaga ketat. Luar biasa ikhwah. Kemudian alladhi lam yataghayyar safa'u launiha da'u syams, di mana lu'lu'u ini, mutiara ini takkan berubah kemurniannya, keindahannya, kebersihannya, ya, dan keindahan, kecerahan kecerahan warnanya da'u syams, akibat sinar matahari. Itu ikhwah. Ya, kalau ikhwah, kalaulah kita katakan wanita-wanita sekarang lah misalnya, ya kan, mereka kan tidak ingin terkena sinar matahari. Kenapa? Kalau wanita sekarang terkena sinar matahari, ada apa namanya, cahaya UV katanya, itu akan membuat kulitnya menjadi kusam, akan membuat kulitnya akan menjadi hitam atau minimal brown lah begitu ikhwah, sehingga mereka tidak berani terpapar matahari. Demikian ikhwah, ya. Adapun hurun ain ikhwah, adapun hurun ain ini, ya, hurun ain ini, walaupun mereka terterpa sinar matahari, seandainya terterpa sinar matahari, namun warnanya tetap mengkilap, tetap cerah, tak berubah. Itulah dia, ya, itu yang warna daripada hurun ain tadi, keindahan warnanya. Kemudian la abasal aidi, tidak pernah dipegang dengan siapapun oleh jamahan-jamahan nakal, enggak ada. Hurun ain ini tidak pernah dijamah oleh, tak pernah disentuh oleh tangan-tangan nakal. Ya, jangankan dia pernah menikah. Pernah disentuh dengan artian bukan perawan. Ya. Disentuh, dipegang oleh tangan siapapun belum pernah. Kor bilyaquti wal marjan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupai wanita ini bagian yakut wal marjan. Allah. Yang tadi sudah serupakan dengan lu'lu', kali ini kan yakut dan marjan. Kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, fihinna qasiratu tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Fihinna, di dalam surga ini ikhwah, ya, qasiratu tarf, ada wanita-wanita yang membatasi pandangannya, lam yatumithunna insun qablahum wala jan, yang sebelumnya tak pernah disentuh oleh baik jin maupun manusia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Kita lihat lagi. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Mereka bagaikan yakut dan marjan. Yakut dan marjan. Ikhwah, lu'lu', yakut, marjan ini merupakan batu yang menjadi perhiasan yang sangat mahal. Ya. Kita lihat ikhwah. Apa yang dikatakan yakut dan marjan ini? Al-yakut wal marjan, yakut dan marjan adalah hajarani karimani fiha jamal. Yaitu dua batu mulia yang sangat indah. Walahuma mandarun husnin badi' dan sangat indah jika dipandang mata. Waqad wasafa al-hur al-ain, Allah Subhanahu wa taala mensifati, menceritakan tentang hurun ain, qasiratut taf, di mana mereka itu membatasi pandangan. Tadi kan disebutkan fihinna qasiratut taf, ya, di dalam surga ada wanita-wanita yang membatasi pandangan. Maksudnya wahunna allawati qasarna basarahunna ala azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang tidak hanya memandang, yang dia hanya memandang, yang tidak memandang hanya kepada, dan dia hanya memandang kepada istri, pada suami-suaminya saja. Dia tak pandang laki-laki yang lain. Matanya hanya boleh memandang suaminya saja. Adapun laki-laki lain tidak pernah dia pandang sedikit pun. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan kesetiaan dia, ya. Jangankan pergaulannya, pandangannya pun tak pernah ditujukan kepada laki-laki lain selain suaminya saja. Ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana akhlak mereka, ya. Walam yatmah anzaruhunna lighairi azwajihinna, matanya tak pernah memandang ke laki-laki yang lain selain suaminya. Waqad syahidallahu lihuril jannah bil husnil jamal. Sesungguhnya Allah telah memberikan persaksian tentang hurul jannah, bidadari ini, dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Ada tiga batu yang disebut dalam ayat ini yang merupakan perumpamaan hurun ain. Pertama, Allah sebutkan lu'lu', yaitu batu mutiara. Dan kita ketahui bahwasanya ini dikenal dari keluar dari laut, ya, dari laut, yaitu kerang kepah lah kita katakan, kerang, jenis kerang, di dalamnya itu ada batu-batu mutiara. Kemudian Allah juga menyebutkan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Yaqut ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, boleh kita sebut yaqut ini bahasanya safir lah, batu safir atau batu rubi, di mana batu yakut ini ikhwah itu bisa berwarna-warni. Makanya ada kalau batu-batu mulia yang muncul, yang terpendam di bumi, itu ada yang warna merah, rubi kan bisa merah, ikhwah. Ada yang abu-abu, terkadang ada yang hijau, katakan ada yang biru langit, ya. Itu semua dikatakan yakut, ya. Batu mulia yang berasal dari tanah, ya, dari bumi, ya, itu yang disebut dengan yakut. Marjan ikhwah yaitu bebatuan indah yang berasal dari laut. Makanya ikhwah, antara lu'lu' dan marjan, lu'lu' ya apa namanya, yakut dan marjan, afwan, lu'lu' dan marjan ini ikhwah, ini batu mulia yang keluarnya, yang dikeluarkan dari laut. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Allah mengeluarkan dari luar laut ini yaitu lu'lu', batu lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' dan marjan itu berasal dari laut. Ya, lu'lu' sudah kita sebutkan tadi yaitu batu mutiara berasal dari kerang, kerang jenis kerang. Adapun marjan ikhwah, marjan itu batu-batu mulia yang lain yang keluar dari laut. Ini juga warnanya ada yang merah, ada yang biru, ya. Bisa kita katakan karang laut lah ikhwah. Makanya mungkin para pemirsa pernah lihat karang, batu karang yang di laut. Nah, itu juga termasuk dalam kategori marjan. Ya, termasuk dalam kategori marjan. Makanya itu juga dulu itu dijadikan sebagai dirangkai menjadi batu kalung, ya. Dirangkai jadi kalung seorang wanita, perhiasan wanita. Namun ada jenis yang marjan yang lebih mahal, itu warnanya warna merah, dia bentuknya seperti ranting-ranting begitu, ya, bukan seperti mutiara yang bentuknya bulat-bulat. Intinya adalah lu'lu' dan marjan itu batu mulia berasal dari laut. Kalau lu'lu' dia berasal dari kerang. Kalau marjan itu berasal dari batu-batuan laut. Demikian batu mulia berasal dari laut. Beda halnya dengan yakut. Yakut ini adalah batu mulia berasal dari tanah, berasal dari tambang, ditambang di ikhwah. Ya, itu yakut, ya yakut. Dan itu beda dengan intan dan permata. Itu beda lagi ikhwah. Kalau intan ini ikhwah mutiara. Intan ini mutiara yang belum diolah. Adapun kalau dia sudah diolah jadi berlian. Ini yang benda bumi yang paling keras itu intan. Itu ikhwah, itu beda lagi. Ah, yang disebutkan ikhwah rahimahullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan bidadari dengan berbagai macam batu-batu mulia. Mutiara dikenal dengan keindahan pancaran cahayanya. Yakut dan marjan ini dikenal dengan keindahan dengan warna-warninya. Demikian ikhwah, ya. Jadi itulah hurun ain. Jadi bukan hanya fisiknya bercahaya tapi warna-warninya juga sangat sangat mengesankan. Baik, kita baca lagi yang lain, ikhwah. Waqad syahidallahu lihuril jannati bihusnil wal jamal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keindahan dan kecantikan hurun ain. Hasbuka annallaha syahida bihadza liyakuna qad balagha ghayatal husni wal jamal. Sesungguhnya persaksian Allah ini saja sudah cukup sebagai saksi, sebagai bukti bagaimana keindahan, kecantikan, ya, keindahan kecantikan hurun ain bidadari yang sangat luar biasa, yang tidak terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fihinna khairatun hisan. Di surga itu ada khairatun hisan, yaitu para bidadari yang khairat wal hisan. Ikhwah, khairat ini ikhwah, wanita-wanita yang baik secara batin. Ya, dia ada wanita yang solehah, ya. Wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik. Adapun hisan, yaitu yang zahirnya. Fisiknya sangat cantik jelita, akhlaknya juga sangat luar biasa. Jadi keindahan itu bukan hanya keindahan pancaran dari fisiknya, tapi juga inner beauty-nya juga terpancar dengan kesolehannya. Luar biasa, ikhwah. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang hurun ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustai? Hurun maqsuratun fil khiyam, yaitu wanita-wanita yang maqsuratun fil khiyam, mereka hanya berada dalam rumah-rumah mereka. Khiyam ini kemah, ya. Kita ibaratkan dia adalah rumah-rumah mereka. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Dalam beberapa ayat ini saja Allah telah memberikan gambaran kepada kita tentang gambaran tentang hurun ain. Ingat, pertama hur dia adalah wanita yang memiliki mata yang sangat indah. Hurun ain mata yang sangat indah lah kita katakan sudah. Ain tadi itu mata yang lebar, ya, indah. Hurun ain dua sifat itu menunjukkan mata yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kawaib. Kawaib itu yang dadanya menonjol. Kemudian Allah menyebutkan yaitu dengan sebutan apa tadi? Urub adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Ya, sangat mencintai suaminya. Kemudian atrob yang usianya sebaya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang hurun ain ini adalah mereka itu bagaikan lu'lu' yang menunjukkan lu'lu' maknun, artinya dari fisiknya terpancar cahaya yang sangat mengesankan, bersinar. Bukan sembarang lu'lu', tapi yang terjaga dan yang terahasia. Betul-betul terjaga. Yang tidak dinikmati oleh semua orang. Yang menikmati kecantikan dia hanyalah suami-suaminya saja. Kemudian Allah sebutkan dengan yakut dan marjan. Yakut dan marjan ini adalah dua batu mulia, tapi yang satu dari tanah, yang satu dari laut. Hanya saja mereka memiliki kesamaan yaitu warna-warninya, berwarna-warni. Beda dengan lu'lu'. Kalau lu'lu' itu hanya satu warna. Adapun yakut dan marjan memiliki berbagai macam warna. Ada yang merah, ada yang biru, dan seterusnya. Menunjukkan ikhwah, selain pancaran cahaya yang sangat luar biasa, artinya yang sangat indah, mereka juga menambah keindahan warna-warni mereka. Ya, warna-warni mereka. Apa kulitnya yang warna-warni? Allah alam bisawab. Ya bisa jadi pakaian yang mereka pakai itu berwarna-warni. Fisiknya indah, pakaian dipakai itu warna-warni. Jadi ka'annahunnal yaqut wal marjan. Kemudian, apalagi ditambah lagi yaitu mereka itu adalah wanita-wanita yang khairat. Khairatul hisan. Yang sangat solehah. Hisan itu keindahan fisik, ini sudah dibahas ya sebelumnya. Yang kita sebutkan ya hur, ain, atrat, urut, kemudian kawaid, ini kan semua fisik. Lu, kemudian yakut, marjan, ini fisik. Kemudian di sini ada tambahan khairatul hisan. Yang mereka wanita yang solehah. InsyaAllah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jangankan butuh fisik-fisik ikhwah. Wanita yang solehah saja itu sudah cukup membuat dia menjadi indah. Makanya Rasulullah mengatakan yaitu ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan. Wa khairul mata imra'atun salihah. Sebaik-baik yang namanya perhiasan adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah sudah cukup dia menjadi indah di mata suaminya. Walaupun mungkin fisiknya biasa-biasa saja. Tapi ikhwah, untuk wanita surga, bidadari surga, indah inner beauty-nya memancar. Terpancar dalam fisiknya. Apa? Outer apa namanya? Ya, dari pancaran fisiknya juga indah. Semua indah. Batin indah, zahiri indah. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Satu lagi sifatnya apa itu ikhwah? Dia tak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Kemudian mereka hanya berada dalam rumahnya. Tidak asik kemana-mana, keluar-keluar, enggak. Mereka betah dalam rumahnya. Itu ikhwah. Luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan yang namanya hurun'in. Baik, nanti kita lanjutkan lagi karena waktu kita sepertinya sudah sampai pada penghujung. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah ada lagi sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala atau mungkin Rasulullah SAW sebutkan kepada kita tentang hurun'in ini. InsyaAllah akan kita bahas. Kita lanjutkan di Senin pagi yang akan datang insyaallah taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema bidadari surga. Naam, ikhwah Islam, jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika seorang suami dipasangkan dengan bidadari-bidadari surga, lantas istri kita yang saat di dunia, apakah statusnya setara seperti bidadari surga di hadapan suaminya? Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Wa'asallahu iyyakum. Mengenai wanita-wanita dunia yang masuk ke surga, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya mereka akan menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Kalau seandainya dia memiliki beberapa suami, artinya bukan sekali pasang suaminya ya, mungkin yang satu menikah, cerai atau meninggal, kemudian yang menikah lagi, maka dia akan menjadi suaminya yang maka pasangan dia nanti Allah akan pasangkan dia dengan suami yang terakhir. Walaupun ada dua pendapat, ya, satu seperti Hasan Al Basri mengatakan maka dia boleh memilih, atau ya, pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dia pilih mana yang paling bagus akhlaknya. Intinya yang paling banyak pendapat yaitu karena memang ada hadis yang marfu, ya, yang marfu yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwasanya wanita menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Mana suami yang terakhir, itulah akan menjadi pasangan dia nanti di surga jika kedua-duanya masuk surga. Tapi, apakah statusnya sama dengan para bidadari-bidadari yang Allah ciptakan di surga? Allahu a'lam bishawab, yang jelas ya, yang disebutkan di sini adalah bahwa mereka itu akan menjadi pasangan-pasangan. Bidadari yang memang Allah ciptakan di surga akan menjadi istri bagi suaminya. Adapun bidadari yang berasal dari apa namanya dari dunia, dia juga akan jadi pasangan suaminya. Ya, mereka berpoligami, ya berpoligami. Karena minimal laki-laki minimal memiliki dia memiliki dua istri di surga. Itu minimal. Ya, itu minimal. Apakah statusnya sama? Allahu a'lam bishawab. Zahirnya sama. Ya. Zahirnya sama. Tidak dikatakan ini istri sementara yang Allah ciptakan di surga menjadi selir. Enggak begitu ikhwah. Ya. Karena itu perlu dalil. Kalau seandainya memang ada perbedaan status, misalnya karena ini para istri ini sudah berjuang di dunia, maka di akhirat nanti ketika dia dipasangkan Allah dengan suaminya, dia memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan para bidadari yang Allah ciptakan di dunia yang belum pernah berjuang selama di dunia. Untuk berita seperti ini, ada tambahan berita seperti ini, ikhwah, kita perlu dalil, ya, kita perlu dalil untuk menetapkan hal itu. Kalau tidak ada dalil, maka kita katakan zahirnya, statusnya sama antara suami dan istri. Itu dia. Statusnya sama antar istri. Sebagaimana dalam Islam, istri pertama dan istri kedua sama statusnya. Ya, tidak ada perbedaan status. Sama-sama seperti istri dengan yang lainnya. Kalau meninggal suaminya, mereka dapat 1/8. Dan nanti 1/8 nanti dibagi dua kalau si suami punya anak. Dan dengan ikhwah. Jadi sekali lagi Allahu a'lam bishawab, kalau kita menyatakan ada perbedaan status, maka harus ada dalil tambahan yang menyatakan hal ini. Karena ketika kita berbicara tentang masalah surga, neraka, dan ilmu gaib yang lainnya, kita tidak berbicara kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Ustaz, apakah wanita di dunia saat memasuki surga akan seindah bidadari atau masih cantik bidadari? Dan apakah mereka para bidadari akan menguasai suami-suami para wanita di dunia? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Masya Allah, ini pertanyaannya sangat menghunjam ini. Baik, wajar kalau pertanyaan seperti ini, karena wanita yang bertanya sekarang ini, dia memakai hati mereka semasa di dunia. Ikhwah, ingat, sebagaimana sudah kita kaji bahwasanya Allah mengatakan, wa naza'na ma fi qulubin min ghillin, dan kami cabut dari hati para penduduk surga semuanya, min ghillin, semua rasa dengki, iri, dendam, apa namanya, marah, benci, Allah hapuskan semua dalam hati para penduduk surga. Jadi apakah para bidadari ini nanti akan menguasai, ya, menguasai, tidak ada penjelasan akan menguasai. Karena laki-laki merupakan penguasa di situ. Dia pemimpin bagi para istri-istrinya. Adapun kalimat dia akan menguasai, itu kan ikhwah, sebagian wanita-wanita dunia bisa menguasai suaminya, ya. Kalau suaminya agak-agak lemah, dicengkram oleh istrinya yang dahsyat itu ikhwah, ya. Jadi pengaruh istrinya, jadi dikendalikan oleh istrinya. Karena Rasul kan katakan, "Ma ra'aitu kun ma ra'aitu min ihda ma ra'aitu min min naqsiddin wal aqli adhabal lub birajul hazimin min ihdakunna." Aku tidak melihat ada orang yang lemah akalnya, lemah agamanya, kurang akalnya, tapi dia bisa mempengaruhi laki-laki yang sangat hebat, ya. Min ihdakunna, dari kalian semua. Memang kalian lemah, tapi kalian bisa merubah pemikiran seorang suami yang sangat prinsip. Itu di dunia, ya. Kondisi kita di dunia, di akhirat nanti tidak seperti itu. Wanita-wanita taat-taat, tidak ada yang namanya kecemburuan antara wanita satu dengan yang lain. Tidak ada persaingan, persaingan itu. Kalau seorang, ini berita dari yang para praktisi lah ikhwan yang sudah berpoligami, ada persaingan penampilan, persaingan menunjukkan servis, itu di dunia para umahat ya, tidak di akhirat. Di akhirat semua legowo, semua aman, semua saling mencintai, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta di antara mereka. Ya, demikian ikhwah. Loh, gimana Ustaz? Ah, nantilah kita masuk surga aja dulu ya. Kita masuk surga aja dulu, nanti ibu akan rasakan bagaimana kondisi surga. Ya, jadi tidak ada yang menguasai, tidak ada yang lebih mendominasi, tidak ada apapun. Yang ada hanya kecintaan dan kasih sayang. Demikianlah para ikhwah fiddin, rahimahullah wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita bahas bermanfaat untuk menambah wawasan kita terhadap apa itu surga, apa itu bidadari, ya. Dan tentunya tujuan kita agar semakin membuat semakin cintanya kita terhadap Allah, semakin kuatnya keimanan kita terhadap hari akhirat. Dengan kuatnya iman kita terhadap akhirat akan mempengaruhi kita semakin kuatnya kita beramal soleh. Dan semakin dekatnya, semakin menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan beramal soleh. Demikian ikhwah, lebih dan kurang mohon maaf, aku lupa lihat, astagfirullah wa lakum, wa lisal muslimin, innahu wal ghafur rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan serta semakin mendorong kita untuk memperbaiki amal dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Allah

Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul,
8: qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh imamun adil وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba

0: illa biidznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya?
0: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah?

0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radi Roja Bandung dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Kita segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
1: Ya, 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita para makhluknya, banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau macam-macam? Macam-macam. Sudah banyak, macam-macam pula. Hanya saja tidak sedikit orang yang hanya melihat satu macam, seakan-akan rahmat Allah itu hanya urusan duit. Sehingga ketika duitnya berkurang, rezekinya seret, maka dia pun akan menuduh Allah yang enggak-enggak. Padahal dia masih punya hal-hal lain yang lebih berharga dibandingkan duit. Salah satu rahmat Allah yang sering diabaikan adalah ketika Allah menyediakan untuk kita musim-musim yang istimewa. Kenapa? Musim-musim yang istimewa. Jadi ketika saya ngomong musim, itu jangan kemudian, oh musim kemarau, musim apa lagi? Penghujan. Bukan itu yang saya maksud. Musim yang saya maksud di sini adalah waktu. Itu yang spesial. Di waktu yang spesial itu, amal soleh ketika dikerjakan maka pahalanya bisa lebih besar. Doa yang dipanjatkan bisa lebih berpotensi untuk dikabulkan. Bahkan ada beberapa musim yang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dinyatakan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kenapa kok Allah menyediakan musim-musim seperti itu? Wallahu a'lam, bisa jadi karena manusia itu butuh untuk terus dimotivasi, butuh untuk terus disemangati. Kenapa kita butuh motivasi? Karena iman kita naik turun. Naik turun. Berarti lebih sering apa nih? Jorku naik. Naik turun. Berarti kan lebih disit naik ya, Mbok. Karena realitanya, kenyataannya iman kita lebih sering turunnya daripada naiknya, maka kita perlu dimotivasi, perlu dihasung, perlu disemangati supaya iman yang turun itu enggak dibiarin, tapi bagaimana yang turun ini bisa naik lagi. Salah satu cara untuk memotivasi iman yang lagi turun supaya naik lagi adalah dengan tersedianya waktu-waktu istimewa. Dan waktu-waktu yang istimewa itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya harian. Yang sifatnya tahunan datang setahun sekali, contohnya Ramadan. Ya. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, apa itu? 10 awal Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Ini yang sifatnya apa? Tahunan. Ada yang sifatnya pekanan. Ya. Nabi SAW mengatakan hari yang paling istimewa adalah hari apa? Jum'at. Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Salah satu hari yang paling istimewa adalah hari Jum'at. Ini yang sifatnya pekanan. Ada yang sifatnya harian, setiap hari. Contoh? Sepertiga malam terakhir. Ya. Itu adalah waktu yang istimewa. Ustaz, ana ora sing ujung bengi, Ustaz. Nek bengi aku ora tangi-tangi. Ada enggak selain malam? Ada. Napa coba? Yang harian. Antara azan dengan iqamah. Itu kan waktu yang mustajab. Pokoknya setiap ada waktu sholat antara azan dengan iqamah, mau siang mau malam, itu adalah waktu yang istimewa. Nah, sayangnya walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan waktu-waktu yang istimewa itu, ternyata tidak sedikit orang yang cuek, yang tidak peduli, yang mengabaikan dan melalaikan waktu-waktu istimewa tersebut. Kenapa? Satu, karena enggak tahu. Contohnya ini nih. Ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya tanya sama jenengan, apa kebiarannya kayak kebiarannya bulan Ramadan? Enggak. Kalau bulan Ramadan kan pada nunggu-nunggu gitu ya. 10 awal Zulhijjah. Mungkin kalau kita enggak ingatkan, lewat itu. Ya. Pikirannya hari ini sama kayak hari-hari yang lainnya. Jadi diabaikannya hari-hari istimewa ini bisa jadi satu karena enggak tahu. Yang kedua, kemungkinannya udah tahu tapi enggak mau tahu. Alias cuek.

Di surga. Di surga berapa hari? Selama-lamanya. Ya. Saking istimewanya 10 awal Dzulhijjah ini, sampai-sampai para ulama mereka itu bersilang pendapat. Mereka berbeda untuk menentukan sebenarnya antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. 10 awal apa? Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Itu sebenarnya lebih istimewa yang mana? Kan sama-sama apa? Istimewa. Tapi dari dua yang istimewa ini yang lebih istimewa yang mana? Ya. Dua bapak-bapak sama-sama ganteng. Sing ganteng, sing ngendi gitu. 10 hari awal Dzulhijjah itu istimewa, 10 hari akhir Ramadan itu istimewa. Tapi dari dua musim ini yang lebih istimewa yang mana? Sampai segitunya para ulama kita mereka memperhatikan keistimewaan 10 awal Dzulhijjah. Yang akhirnya sebagian ulama mengambil jalan tengah. Mana yang lebih istimewa tergantung lagi ngomongin siang atau malam. Karena hari itu kan ada siang, ada apa? Malam. Kalau lagi ngomongin malam, ya, maka yang lebih istimewa adalah 10 akhir Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi Ramadan lebih unggul kalau dilihat dari mananya? Malamnya. Tapi kalau lagi ngelihat siangnya, maka yang lebih unggul kata sebagian ulama adalah apa? 10 awal Dzulhijjah. Berarti sekarang ini sekarang ini jam berapa ya? Jam 10.30 kita sedang berada di hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Dan alhamdulillah kita masih dikasih umur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu umur ini akan Allah berikan di waktu yang lain. Jangankan tahun depan, besok aja belum tentu. Orang lagi dongakakan orang. Tapi kita bicara fakta, belum tentu besok kita masih dikasih umur. Ya. Apa dalilnya Ustaz yang menerangkan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mal 'amalus salihu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Kata Nabi SAW, tidak ada amal salih yang lebih afdal dibandingkan amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat pada penasaran, maka mereka pun bertanya, qalu wal jihadu, wahai Rasul, ini benar nih, gak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Kalau jihad gimana wahai Rasul? Kira-kira jihad masih lebih kalah dibandingkan amal yang dilakukan pada hari-hari ini atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad, sama. Jihad pun kalah afdolnya. Luar biasa Bapak Ibu. Jihad itu adalah puncaknya keimanan, puncak tertinggi keimanan. Kata Nabi SAW, al-jihadu zarwatu sanamil iman. Jihad itu adalah pembuktian tertinggi keimanan. Itu pun

0: dengan jenengan duduk sekarang ini ngaji di sini. Mulanya aja ngantuk. Jenengan itu pahalanya lebih tinggi daripada apa? Jihad. Kok malah ngantuk sih kepriwe? Ya. Walau jihad, jihad pun kalah. Ya. Kecuali satu kondisi, kata Nabi SAW. Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Kecuali kalau jihadnya itu menggunakan harta dan nyawa, kemudian dia mati syahid. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan keistimewaan amal di hari-hari ini adalah mati syahid. Nah terus, apa yang mesti kita kerjakan Ustaz di hari-hari ini? Supaya kita tidak melewatkan hari-hari ini tanpa apa-apa. Supaya kita enggak rugi Ustaz. Di hadapan kita ada 3 poin. Yang mudah-mudahan dengan 3 poin ini kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan keistimewaan hari-hari ini. Yang pertama, bertekad melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bertekad. Bertekad niku sih nopo? Berniat. Ya. Kepengin. Ya. Itu namanya bertekad. Bertekad, berniat, kepengin. Tempatnya di mana? Hati apa lisan? Hati. Berarti ini terkait dengan amalan hati. Ya. Jadi hati kita hari ini bertekad pokoknya dalam 10 hari ini saya akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Yang wajib maupun yang sunnah. Yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas. Dan berusaha meninggalkan keburukan. Ya, alias dosa dan maksiat. Entah itu dosa yang hubungannya hablum minallah maupun yang hubungannya hablum minannas. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Mudah-mudahan di hari-hari ini orang ngerasani. Berarti kalau nek wis lewat 10 dina Ustaz. Bali maning yang ini sebagai titik awal ya. Ini startnya. Finishnya kapan? Finishnya kapan? Nebis mati. Ya. Jadi jangan sampai jangan bertekad pokoknya 10 hari ini orang bakal ngerasani. Wana wis liwat 10 dina bali maning. Jangan ya. Bertekad untuk tidak menggunjing, bertekad untuk tidak memfitnah. Ya. Memfitnah itu contohnya ke tanggane suki. Kayane nyupang. Itu namanya fitnah. Ya. Dan ini bisa merontokkan pahala. Apa? Merontokkan pahala. Jadi pahala sholat yang jenengan, pahala sholat kita itu bisa hilang gara-gara ngerasani, gara-gara memfitnah. Eman-eman buatnya? Eman-eman, sayang banget. Apalagi yang difitnah dan yang digunjing, yang digibah itu orangnya banyak. Wong se-RT kena kabeh. Itu biasanya yang suka ngerumpi bapak-bapak apa ibu-ibu? Mau lagi belanja kok malah ngerumpi. Mau belanja itu kan sebentar atau lama, Bu? Sebentar. Mau cuma Lombok apa maning? Terasi. Jangan, itu kan sebentar. Yang bikin lama ngerumpine gue lho. Pripun, Bu? Setuju? Setuju apa? Setuju belanjanya jangan lama-lama. Sudah ketemu apa yang diinginkan, bayar, terus apa? Ndang bali. Ya, assalamualaikum, pulang. Ya, supaya enggak ngerumpi. Ya. Jadi yang pertama apa? Bertekad untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Kenapa Ustadz kok ini penting, Bapak Ibu? Manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Kebalikannya semangat, apa? Ada malesnya. Jadi manusia itu ada semangatnya, ada apanya? Ada malesnya. Apa untungnya kalau kita sudah bertekad? Untungnya kalau kita sudah bertekad, kok tidak terlaksana tekad kita? Karena ada halangan, maka tetap dapat pahala. Itu untungnya. Tapi kalau kita nggak ada tekad, ya nggak ada pahala. Wong kita niatnya saja, itu sudah dapat pahala. Ini jenengan ya, tadi barusan dengar nih, bertekad, orang rumpi. Misalnya, jenengan di dalam hati, ya Allah, bismillah, pokoknya, orang bakal ngerumpi maning. Itu baru berniat seperti itu, sudah dapat apa? Pahala. Ya wis lah nyong niat baik. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau jenengan cuma niat tok, pahalanya ya segitu. Tapi kalau sekalian dilakukan, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya karena ada halangan, bertekad, ya Allah, pokoknya tahun ini saya pengen kurban. Ya. Ternyata uang yang sudah dipersiapkan itu harus digunakan untuk berobat. Karena ternyata ujuk-ujuk sakit. Walaupun jenengan gak jadi kurban, jenengan tetap dapat pahala kurban. Gue enaknya kayak gue. Asiknya tuh di situ. Ya. Pokoknya saya bertekad nanti malam ikut pengajian Asmaul Husna. Ya. Ternyata bane bocor. Sudah mau berangkat bane bocor. Walaupun jenengan enggak jadi berangkat, tapi tetap dapat pahalanya. Itu bagusnya, dahsyatnya niat. Apalagi kalau niat itu kemudian dijalankan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu ashra hasanatin. Seandainya niat itu kemudian diwujudkan, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala satu yang sempurna, tapi dia akan mendapatkan 10 pahala. Milih satu apa 10? 10. Ya. Dan itu enggak cukup, belum cukup itu. Kata Nabi SAW, ila sab'i mi'ati dhi'fin. 10 lipat pahala itu minimal. Dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan ya, amalannya satu, pahalanya berapa? 700. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ila at'afin kathira. Bahkan ada yang oleh Allah dilipatkan sebanyak-banyaknya. Berarti melebihi berapa? 700. Maka ayo, ya, pada kesempatan kali ini kita bertekad untuk menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Hubungannya hablum minallah, sholat, puasa, ya. Hubungannya hablum minan nas, berkata yang baik, memaafkan orang. Ya. Barangkali ada di antara kita yang masih punya perasaan apa? Dendam. Ya. Mungkin karena dendam, mungkin karena difitnah, atau dendam karena dihina, atau dendam karena pernah disakiti, tahu dirasani, jengkel, ya. Maka sekarang waktunya untuk meninggalkan perasaan dendam, maafkan. Ya. Dengan kita memaafkan, maka hati kita akan plong. Berarti kebalikannya, kalau enggak memaafkan hatinya, ora plong. Ya, budet hatinya. Tinggal milih, mau hati yang plong atau hati yang bundet. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir. Perhatikan ya, memperbanyak zikir. Bukan berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak zikir sama berzikir. Bedanya apa? Memperbanyak berarti selalu. Ya. Coba saya tanya sama jenengan. Kalau saya minta sekarang jenengan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah. Gampang? Gampang. Berapa kali? Sepisan. Yang diminta bukan sekali. Ya. Yang diminta adalah terus menerus. Kok zikir Ustaz? Iya, karena Rasulullah SAW secara khusus ketika menerangkan tentang keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, secara khusus beliau menyebutkan zikir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, dan isnad hadis ini dinyatakan bagus atau jayyid oleh Imam Al-Munziri, kata Nabi SAW, ma min ayyamin a'zama inda Allahi wa la ahabba ilaihi al'amalu fihinna min hadhihi al-ayyami 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh secara umum. Terus apa kata Nabi SAW? Fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Dari sekian banyak amal soleh itu, pentingkan zikir-zikir berikut ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Fa'akthiru, kata Nabi SAW, perbanyak. Ada enggak waktu-waktu yang terlewat tanpa zikir dalam keseharian kita? Ada enggak saatnya jenengan enggak zikir, waktunya kelewat begitu saja? Ada? Banyak. Contohnya, pas jenengan pulang dari pengajian nanti. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ketika jenengan naik mobil, naik motor, jalan kaki, ngapain? Di situ kita tahu ternyata banyak waktu kita yang terlewat. Coba jenengan sambil pulang sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perjalanan jenengan pulang ke rumah ada yang seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Itu dapat berapa itu zikirnya? Banyak banget. Ya. Ibu-ibu yang masih punya bayi, yang masih nyusui bayinya, sambil nyusuin ngapain coba? Tolongan HP. Ya. Coba sambil nyusuin sambil apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang parahnya di masjid, berangkat ke masjid gasik. Ya. Nungguin imamnya datang, nunggu qomat. Banyak orang yang ngapain? Bengong. Esi mending ngantuk. Lebih mending lagi pripun? Mikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi Ustaz? Jaga toko. Ya. Nunggu datang pembeli. Ngantri di rumah sakit. Kan ada tuh yang ngantrinya dari pagi sampai sore. Ketika berangkat basah kehujanan nganti kelambine garing maning coba yang ada. Itu ngapain coba? Ketika kita naik bis, ketika kita naik kereta, coba jangan perhatikan orang di gerbong kereta atau orang di bis. Berjam-jam mereka naik kereta, mereka naik bis. Coba perhatikan, dari sekian ratus atau puluh orang, berapa yang berzikir? Rata-rata? Main HP. Kalau enggak percaya nanti pas naik kereta, coba jenengan jalan coba. Sambil apa? Melirik kanan, melirik kiri. Coba. Berapa di antara mereka yang zikir? Megang mushaf Al-Qur'an, baca Al berapa? Dan Nabi SAW sudah mengingatkan. Waktu yang terlewat tanpa zikir adalah penyesalan di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat banyak banget orang menyesal. Karena ini ibadah yang ringan, ringan banget. Gak butuh tenaga besar, gak butuh duit, gak butuh energi berlebih, gak harus bepergian. Kalau haji kan harus kemana? Mekah. Kalau kurban harus pakai duit. Zikir? Gak perlu duit. Gak perlu pergi kemana-mana. Ya. Hanya perlu menggerakkan apa? Lisan. Ya. Dah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Menjalankan apa? Puasa, kurban, dan haji. Ya. Salah satu ibadah istimewa yang seyogianya kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah puasa. Kata istri Nabi SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu puasa 9 hari Dzulhijjah. 9 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Al-A'zami. 9 hari. Padahal dari tadi kita ngomong keutamaan 10 hari. Kenapa kok puasanya cuma 9? Karena tanggal 10 enggak boleh puasa. 10 napa? Zulhijjah. Kenapa enggak boleh? Kan lagi Idul Adha. Masa Idul Adha puasa wong pengen nyate? Haram. Haram apanya? Nyatanya apa puasanya? Puasanya enggak boleh. Idul Fitri sama Idul Adha enggak boleh puasa. Makanya puasa ini adalah tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Sekarang tanggal berapa? 1. Berarti bisa mulai. Ya. Duh, keliwat. Ya. Ustaz, saya kalau 9 dur-duran ora kuat, Ustaz. Ya. Ya, kalau enggak kuat ya Senin Kamis lah ya. Kenapa? Senin Kamis. Ustaz, aku enggak kuat, Ustaz. Ya udah, kalau enggak kuat minimal 9. Kenapa? Tanggal 9. Ini yang diistilahkan dengan puasa Arafah. Puasa apa? Arafah. Dia punya keistimewaan khusus. Apa keistimewaan khususnya? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah." Puasa satu hari Arafah bisa menghapuskan dosa satu tahun yang lampau dan satu tahun yang akan datang. Bayangin, dosa setahun banyak enggak? Jangankan setahun, sehari aja udah banyak. Dan ini bukan setahun, berapa tahun? 2 tahun. Bisa dihapuskan dengan puasa satu hari. Satu hari menghapuskan dosa 2 tahun. Kok kita enggak jalankan? Ngacot weh. Nyesel kita. Benar. Makanya kalau seandainya kita enggak bisa puasa 9 hari ini, paling tidak tanggal 9. Berarti hari apa? Selasa nggih. Idul Adha-nya Rabu nggih. Selasa. Jadi dari sekarang disiapin. Bagusnya sih ben ora kaget ya, latihan di situ. Kayak kita mau bulan Ramadan itu kan, satu bulan sebelumnya kan disunahkan puasa nggih. Puasa apa? Bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Napa? Sya'ban. Ya. Oke. Selain puasa apa lagi, Ustaz? Haji. Ya. Harusnya ya yang haji sudah enggak ada di sini. Sudah berangkat ya. Haji bagi yang mampu. Mampu fisik atau mampu harta? Dua-duanya. Mampu fisik dan mampu harta. Apalagi Ustaz? Kurban. Ya. Ini salah satu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan super istimewa. Ya. Dan alhamdulillah di pondok kita ini rutin mengadakan kurban tersebut. Sampai sekarang alhamdulillah masih dibuka pendaftarannya. Jadi kalau panjenengan pengen daftar, silakan di ada depan kantor umroh itu loh, biro umroh ya, Hijrah Al-Fatih, di situ ada kayak tenda gitu nggih. Ada contoh kambingnya juga. Ya, buk pengen ngemek. Ya. Silakan bisa mendaftarkan di sana. Ini adalah motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh di awal Dzulhijjah sehingga kita bisa panen pahala. Sisa sedikit kalau ada pertanyaan.
1: Baik, Ustaz, bisa mulai haram pas materi yang disampaikan. Ini bacakan pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang enggan menunaikan ibadah haji? karena takut dosa-dosa masa lalunya dibongkar di tanah suci. Di masyarakat juga beredar cerita bahwa ada orang yang sampai tidak bisa melihat wujud Ka'bah karena dosa-dosanya. Apakah hal seperti itu benar, Ustaz? Dan bagaimana seharusnya seorang Muslim menyikapi hal ini, Ustaz?
0: Tidak benar. Ya, anggapan seperti itu tidak benar. Justru ketika kita merasa dosa kita banyak, haji itu adalah peluang emas untuk membersihkan semua dosa. Makanya haji yang mabrur, pahalanya apa? Surga. Kenapa? Karena dosanya bersih. Bahkan sampai disampaikan oleh Nabi SAW, kayyumi waladatu ummu. Jadi ketika dia pulang haji, seandainya hajinya diterima, maka dosanya akan hilang bersih semuanya. Seperti ketika dia baru lahir ke muka bumi. Coba bayangkan, bayi yang baru lahir punya dosa enggak? Jadi anggapan itu bisa jadi adalah bisikan setan yang tidak pengen jenengan dosanya bersih. Kenapa setan gak pengen dosanya bersih? Karena nyari teman. Teman apa? Teman di neraka. Jenengan mau jadi temannya setan di neraka? Gak mau. Tapi kalau jenengan tidak menuruti keinginan setan tadi, jenengan lawan bisikan setan tadi, setan gak punya teman nanti di neraka. Gak jadi berteman dengan apa? Setan. Maka jangan mau termakan anggapan-anggapan keliru seperti yang tadi disampaikan. Justru kita berangkat haji itu salah satu manfaatnya untuk membersihkan dosa. Ya, bukan untuk membongkar dosa, bukan. Membersihkan dosa keliru. Ya. Membongkar dosa keliru dari mana? Membersihkan dosa. Ya. Tentunya harus diiringi dengan taubatan nasuha. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian saudaraku seiman dan saya kira kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita disampaikan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pencerahan, menjadi ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik untuk kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
4: Allah.

membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia nggak pernah ada di sok pertama. Sholat aja nggak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap.
1: Agama mereka.
0: Kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zomuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahala.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

ಶಕ್ತಿ

0: kepada Allah dengan benar-benar taubat. Kerana taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ila Allah jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mukminin. Semoga kalian berbahagia.
2: Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah?
0: Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudhakkir.
9: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: yukhrijukum ikhraja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: خسارا ومكروا مكرا كبارا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.
0: مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
1: Rabbi

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Dayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung sekali. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Dzulhijjah, terutama yang paling agung adalah di 10 awal pertama dari bulan Dzulhijjah. Mengapa demikian? Karena itu adalah merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah hari-hari yang agung.

jangan kita sia-siakan di hari-hari tersebut, namun kita gunakan banyak ibadah kepada Allah dan beramal saleh. Apa saja amal saleh di hari-hari tersebut? Yang pertama yaitu memperbanyak zikir dan takbir. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Hurairah, demikian pula Abdullah bin Umar, apabila masuk awal bulan Dzulhijjah, ya beliau atau mereka berdua memperbanyak takbir. Bahkan mereka pergi ke pasar khusus untuk bertakbir, sehingga orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian amalan yang kedua di hari-hari tersebut yang sangat agung, yaitu dianjurkan untuk berpuasa, baik puasa Daud ataupun puasa apa namanya Senin Kamis, atau ya puasa selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini disyariatkan atau tidak. Jumhur mengatakan bahwa itu perkara yang tidak disyariatkan, karena Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW yasumul ashra qab, tidak pernah aku pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian amal soleh yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu berkorban, udhiyah. Dan bagi mereka yang berkorban, mau hendak berkorban ketika telah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, tidak boleh ia menggunting kukunya, demikian pula memotong rambutnya yang ada di badannya, dibiarkan begitu saja. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "Idza dakhalat Dzulhijjah au kama qala, wa arada ahadukum an yudhhiya." Apabila salah seorang dari kalian ingin berudhiyah dan telah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wa lam yadhkuri syai'an kama qala. Janganlah ia mengambil rambutnya, jangan pula ia mengambil kulitnya. Artinya kulit yang hendak terkelupas itu dibiarkan saja. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku sekalian, amalan saleh selanjutnya yaitu berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Dan itu pahalanya luar biasa sekali. Kemudian amalan saleh selanjutnya, saudaraku, yaitu saumu yaum Arafah, puasa hari Arafah, di mana Nabi mengabarkan bahwa puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun-setahun setelahnya. Subhanallah. Maka ini kesempatan yang luar biasa, jangan pernah kita sia-siakan. Kemudian akhul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, di hari atau di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari yang paling agung yang disebut dengan Yaumul Qarr, itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka di hari itu ya kaum muslimin berhari raya di seluruh dunia, itu hari raya Idul Adha. Dan kemudian mereka menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki mereka bahimatul an'am, itu binatang-binatang ternak tersebut. Akhul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini di antara amalan saleh yang agung yang hendaknya kita berusaha untuk perhatikan di bulan Dzulhijjah. Maka kita berusahalah, saudaraku, menjadi orang-orang yang mempergunakan kesempatan amalan saleh ini untuk banyak beramal saleh. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صراط المستقيم صراط الذين

Mm-hmm.

نسبح لحمدك ونقدس لك.

0: 104,3 FM Radio Roja Mamprung Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Boboto rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
2: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya di gelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang, AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
3: Kompromi warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual terduga laki-laki itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
2: Sebelumnya diketahui dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasi mengatakan awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren, namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei mengungkap, kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak TPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan, proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
1: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
4: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Sabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali menyedarkan sabu dengan target peredaran di wilayah Kota Bogor.
5: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Sabenda. Setelah dia pergi ke itu, motor itu sudah tersedia dengan kunci nempel. Dan begitu tidak lama, kita dapatkannya di wilayah
4: Sabenda. Selain mengungkap kasus 1 kg sabu, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
1: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan Al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
6: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
7: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus. Kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam pembinaan dalam masjid. Mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
6: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut. Bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimakkan berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara, Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuripo Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
8: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
1: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Eks Ramayana Lama di samping SGC Cikarang Bekasi minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
9: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
10: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bisa menyampaikan, kalau kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar ya mas Abisnya. Ingin saya sih bisa dinilai, dan kita misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti saya akan kita bikin. Yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar ke Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,4 hektar pasti besar ya mas Abisnya.
9: Kawasan Eks Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
1: Puluhan ribu boboto kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 minggu malam.
11: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang boboto bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolres Persib Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis mau Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya. Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para boboto dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan. Berdasarkan pantauan di lapangan, para boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu antaranya di Jalan Layang Pasupatu Kota Bandung. Selain Kabar gembira di jalan layang tersebut, ada juga para boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling kota Bandung.
1: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yaitu pada Rabu 27 Mei 2020, usai sidang isbat awal bulan Ramadan yang digelar di Kantor Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama mengatakan aktivitas peribadatan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Kementerian Agama, organisasi masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi rukyatul hilal, cakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
11: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2026 Masehi. Seulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serta.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Nurun milik Qur'an. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraban nasihisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ma yatihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'un wahum yal'abun. Lahiyatan قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون

on

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا

0: سبحانه بل عباد مكرمون.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
2: Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja di mana pun Anda berada, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung. Kajian di kesempatan ini merupakan kajian ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukami Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullahu ta'ala. Kajian disampaikan secara langsung oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. hafizahullahu ta'ala. Dimana alhamdulillah sudah terhubung di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di sesi tanya jawab kajian yang disiarkan secara langsung, Anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon ataupun pesan singkat dengan pertanyaan-pertanyaan Anda seputar pembahasan yang disimak di kesempatan ini. Dan Anda dapat menghubungi melalui nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Baiklah, berikut kita akan simak pemaparan dan sesi materi kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala. Kami persilahkan. Falyatafaddal, masykuran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dengan sifat ahli nar. Di antara sifat ahli neraka yang mereka adalah minal mujrimin, termasuk di kalangan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, adalah al-kadzdzab, yaitu para pendusta. Orang-orang yang mereka memiliki kebiasaan dusta. Kedustaan secara nas Al-Quran adalah yaitu mujrim. Dan dusta ini masya Allah di zaman kita seakan-akan perkara yang mewarnai segala sisi kehidupan, dari tingkatan manusia paling rendah sampai dianggapnya posisi yang paling tinggi. Perusahaan tersebar di dunia politik, perusahaan tersebar di dunia perdagangan, perusahaan tersebar di dunia masyarakat, perusahaan tersebar di tengah-tengah keluarga, bahkan kedustaan tersebar di tengah-tengah dunia pendidikan. Sangat penuh yaitu kedustaan. Bahkan juga di dunia dakwah, khususnya adalah ahlul batil, bagaimana mereka menjadikan kedustaan sebagai ini corong dakwah kebatilan mereka, sehingga seakan-akan tidak lagi mengenal akhlak kejujuran. Yang penting mereka bisa menyalurkan hawa nafsu mereka walaupun dengan hal-hal yang penuh dengan kedustaan. Maka seorang muslim perlu kita perhatian dengan masalah dusta ini, agar yang sampai termasuk orang-orang yang para pendusta, orang-orang mereka memiliki akhlak yang buruk yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Al-Quranul Kirim menegaskan bahwa al-kadzdzab, ya, para pendusta adalah mujrim, adalah orang-orang mereka pelaku kejahatan. Sebagaimana diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang ini orang mujrim, ahli mujrimin, tentang orang-orang mujrim, ma salakakum fi saqar, kenapa sih kok kalian itu meringkuk di dalam neraka saqar? Satu diantaranya adalah wa kunna nukadzibu fi yaumiddin, kami dulu termasuk orang-orang mendustakan, yaitu hari agama, hari kiamat, hari pembalasan. Maka buah pendustaannya dia pun kemudian meringkuk ke dalam neraka saqar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kedustaan itu atau al-kadzib sababun liduhulin nar, kedustaan adalah sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Allah sediakan bagi mereka ini azab, yaitu jahanam. sebagaimana di antaranya Allah katakan, walau taro id wukifu ala nar, seandainya Anda melihat ketika mereka berada di dalam neraka, faqalu, apa yang mereka ucapkan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana, aduh celakanya kami, nuraddu wa la nukadzibu wa la nukadziba bi ayati rabbina, seandainya kami dikembalikan yaitu ke dunia. Tapi sudah enggak mungkin. Allah sudah tegaskan kala gak akan mungkin mereka dikembalikan lagi ke dunia. Mereka berangan-angan, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu angan-angan mereka. Itu apa yang mereka ini angankan untuk dirinya, seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu kok. Kata Allah, walau ruddu la'atu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, maka la'atu lima nuhu anhu. Mereka ini pasti akan kembali lagi melakukan hal yang dilarang untuk mereka. Wa innahum lakadzibun, dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang yaitu pendusta, dan mereka ini sungguhnya adalah betul-betul para pendusta. Sehingga kedustaan adalah akhlaknya ahlun nar. Kedustaan adalah akhlaknya para penduduk itu neraka. Tampilannya di dunia itu penuh dengan kedustaan. Para munafik contohnya diantaranya, yang mereka lisannya mengucapkan kalimat amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi semuanya sekedar untuk tipuan-tipuan aja. Yukhati'un Allah wal ladzina amanu, mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu ini kaum mukminin. Ini adalah kehidupannya orang munafik. Maka Nabi kita mewanti-wanti betul, jangan sampai seorang mukmin itu dia menjadi kedustaan sebagai hiasan akhlak mereka, kebiasaan yang mereka lakukan. Nabi wanti-wanti bagaimana, wa iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian jauhi kedustaan. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada kefajiran. Orang yang mereka suka berdusta pasti akan membawa kepada fajiran, perbuatan-perbuatan ini buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan menuntun ke neraka jahanam. Dan seorang, kata Nabi, kalau dia membiasakan dusta, dusta, dusta, dusta, nanti akan dicatat Allah sebagai kadzaban, ini sang pendusta. Wa ma yazalu rajul yukadzibu, wa ma yazalu rajul yaktubu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba inda Allahi kadzaban. Dan tidaklah seorang itu senantiasa dia terus berdusta dan membiasakan kedustaan, sampai nanti dicatat dia di sisi Allah sebagai kadzaban, yakni para pendusta. Sehingga yang pertama, bahwasanya kenapa kita agar menjauhkan dari sifat dusta ini, karena kedustaan akan mengantarkan seorang ke dalam jahanam. Dan semuanya kita ingin menjadi orang yang terhindar dari jahanam. Maka jangan sampai kita ini mewarnai kehidupan kita dengan dusta, dusta, dusta, kedustaan. Yang kedua, ketahuilah bahwa al-kadzib, dusta itu min sifatil munafikin, termasuk diantara sifatnya orang-orang munafik. Wa min akhlaqihim, dan juga akhlaknya orang-orang munafik. Wala yaliku abadan bil mu'minin, dan sama sekali enggak layak selamanya bagi seorang mukmin. Mukmin itu plot-plotannya adalah jujur. dia menjadi orang yang jujur. Jujur itu kesamaan antara apa yang dia ini nampakkan atau apa yang dia ucapkan dan dia lakukan sehingga sesuai dengan waqi. Intinya jujur sesuai dengan waqi, sesuai dengan kenyataan. Kedustaan adalah sifatnya orang munafik. Orang munafik dikatakan Allah innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu adalah para pendusta, benar-benar para pendusta. Sehingga dia lisannya bersumpah menyaksikan tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi batinnya mendustakan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu mendatangimu ya Muhammad ya Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Orang munafik pakai sumpah, kemudian pakai penegasan, sehingga betul-betul penuh dengan penekanan. Sumpah, kemudian penuh dengan penegasan. Maka Allah pun juga tegaskan bahwasanya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi pula sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Penegasannya dengan tiga penegasan. Sumpah, inna kemudian lakadzibun lam taukid. Sehingga betul-betul orang munafik itu memang betul-betul pendusta. Maka orang mereka suka dengan kedustaan, dia telah serupa dan menyerupai orang-orang munafik. Mungkin belum munafik tulen, tetapi dia telah berhias, mewarnai dirinya dengan warna kemunafikan. Di antaranya kedustaan. Ayatul munafik salah, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Wa in salah, wa sama, wa zama anna muslim, kata Nabi. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangka dirinya muslim. Apa itu? Idza hadatha kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia khianat. Ini adalah termasuk di antara sifatul munafikin. Orang mereka memiliki sifat-sifat ini termasuk di antara mereka memiliki sifatnya orang-orang munafik. Dan tentu kita berusaha untuk membebaskan diri dari sifatnya orang-orang munafik. Kemudian, al-kadzibu, kedustaan itu, yu'ridu sahibahu lil-la'na, yaitu akan menyeret pemiliknya kepada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal kadzdzab mal'un. Karena orang-orang karena para pendusta itu mal'un. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Sebagaimana ketika Allah SWT yaitu menegaskan tentang orang-orang mereka bersumpah dengan dusta, anna laknatallahi alih ingkana minal kadzibin. Sesungguhnya Allah itu akan menimpa dia kalau dia termasuk orang-orang yang ini dusta. Laknatullah 'alal kadzibin. Laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang mereka ini berdusta. Maka seorang mukmin orang yang mereka berusaha untuk menjauhkan dari segala model ini laknat Allah Ta'ala. Satu di antara perbuatan yang akan mendatangkan laknat Allah adalah ini perdustaan. Yang keempat, bahwasanya al-kadzibu yamna'u sahibahu minal hidayah wa taufiq. Kedustaan itu akan bisa menghalangi pelakunya itu dari hidayah dan taufiq. Hidayah dan taufiq Allah dekat dengan orang mereka itu jujur. Sehingga pendusta, orang mereka mewarnai hidupnya dengan kedustaan-kedustaan, maka mereka akan gini terjauhkan dari hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Dan tentu orang yang mereka terjauhkan dari hidayah taufik itu adalah sebuah musibah besar. Tidak ada musibah di dunia itu yang lebih besar daripada kesesatan, dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan hidayah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, belum

harus ditebus dengan apapun, dengan segala macam nikmat dunia. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk membukakan segala jalan, sebab-sebab yang mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Sebaliknya seorang mukmin dia akan berusaha untuk menyingkirkan segala sebab yang akan menutup datangnya hidayah. Satu di antara sebab terhalangnya orang hidayah adalah memiliki kebiasaan al-kadzib, itu dusta. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang mereka kadzib, orang mereka dusta. Kafar lagi kufur. Segala bentuk perbuatan yang menyisih syarat Allah adalah kedustaan. Syirikan kedustaan, kekufuran kedustaan, kemunafikan kedustaan. Karena menyelisih waqi', waqi'nya Allah adalah Rabb yang esa. Mereka musyrik, maka membuat kedustaan. Mereka kafir, waqi'nya Allah al-haq, maka mereka enggak memikirkan kebenaran. Tanda segala tanda kekuasaan Allah ada di bentang alam semesta. Mereka bagaimana kafir? Mereka adalah orang yang dusta. Dan ketahuilah bahwa kedustaan itu ada beberapa berbagai macam bentuk. Ini dusta ala Allah, kadzibun ala Allah. Dia berdusta terhadap Allah Ta'ala atas nama Allah Ta'ala. Demikian yang kedua, berdusta ala Rasulullah, terhadap Rasulullah SAW. Dan dusta ala nas, dusta kepada manusia. Tentu dosa yang paling top-topnya, paling hebatnya, paling ngerinya adalah dusta atas nama Allah Ta'ala. Di antara kedustaan atas nama Allah adalah antakula alallahi bighairi ilmin. Di mana seorang dia berbicara tentang Allah atau agama Allah tanpa ilmu. Ini kedustaan yang sangat besar. Dan kedustaan yang bahkan dosanya bisa melebihi dosa syirik. Allah diantaranya menegaskan, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin?" Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari rezeki Allah Ta'ala? Faja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu Anda menjadikannya ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum. Kata Allah, katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian untuk mengatakan yang ini haram, ini halal? Karena halal haram itu wajib hanya mengikuti apa yang telah Allah tegaskan. Allah menegaskan ini halal, ini haram. Maka wajib kita untuk mengikuti apa yang dihalalkan Allah dan diharamkan Allah Ta'ala. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak punya hak. Maka orang mereka mengharamkan apa yang halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Am 'alallahi taftarun? Atau bahkan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling beratnya dusta adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ini haram dengan lisan mereka dengan penuh kedustaan. Untuk menegaskan ini halal dan haram, ya tentu kembalinya kepada apa yang telah Allah jelaskan. Yang sampai kita kemudian berdosa atas nama Allah Ta'ala. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadiba hadha halal wa hadha haram litaftaru alallahi al-kadib. Jangan kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan cara dusta. Ini halal, ini haram. Dalam rangka kalian ini membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Karena
orang yang mereka

berdusta atas nama Allah itu la yuflihun. Tidak akan pernah ini beruntung sama sekali. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadziba la yuflihun. Mata'un qalil. Kalau dia berdusta atas nama Allah itu hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, ketahuilah kehidupan dunia itu adalah qalil, sangat sedikit dan sangat singkat. Berikutnya, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Sehingga menikmatinya sebentar, sedikit, tapi dia akan berhadapan adab yang sangat pedih, yang bahkan ini sepanjang ini sama. Dan ketika Ibnu Qayyim, beliau mengambil faedah dari ayat Allah Ta'ala, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu al-fawahish, perbuatan keji, zina dan misalnya, mauboharamin hawa mabaton, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang dinampakkan atau yang atau mereka sembunyikan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal isma wal bahya bighairi haq, segala macam dosa, kezaliman yang tidak dibenarkan agama ini juga Allah haramkan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, demikian pula menyekutukan Allah yang tidak dia ini ketahui, yang tidak keterangannya di Allah Ta'ala. Ini syirik, menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalilnya di Allah Ta'ala. Semua syirik, tidak ada dalil yang membenarkannya. Yang keempat, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berdusta atas nama Allah SWT, berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, mala ta'lamun, apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga dia berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini ajaran Allah, Allah mengatakan demikian, Allah ini mengajarkan demikian. Dusta. Dusta. Tadi, dari empat tingkatan, empat, yang pertama al-fawahis, yang kedua al-isma wal-bahya, yang ketiga antusriku billah, yang keempat antakulu alallahi ma la ta'lamun, maka semakin ke nomor empat, dosanya semakin besar. Sehingga yang paling besar adalah antakulu alallahi ma la ta'lamun. Kok bisa? Penjelasannya para ulama, karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia berbicara mengatasnamakan Allah SWT tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, ini sumber segala kesesatan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu diantara munculnya pula dari wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sehingga perbuatan ini adalah sumber keluarnya segala bentuk kesatan-kesatan yang ada. Orang sampai mengajarkan perbuatan syirik, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang mereka menjadi kafir, kufur, dan mengajarkan kekafiran, mereka telah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Semuanya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Rekaan-rekaan yang mereka atasnamakan Allah atau agama Allah, maka ini dosa yang sangat besar. Dosa yang terbesar, berdosa atas nama Allah, atas nama agama Allah Ta'ala. Termasuk diantara berdosa atas nama Allah adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang Allah menegaskan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna. Ayatnya menegaskan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Dan kita diperintahkan Allah pada fad'uhu biha, agar berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah mengancam orang-orang mereka
melakukan ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dalam perkara nama-nama Allah Ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, akan dibalas Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang firaqud dalah dalam hal asma sifat, kelompok-kelompok sesat dalam hal sifat, maka di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah, kelompok yang mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di sana ada Mu'tazilah, menetapkan nama, mengingkari sifat. Di sana ada Asy'ariyah, menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat dengan cara mentahrif, memalingkan pada makna yang lainnya. Dan ini semuanya sumbernya satu, yaitu takdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk diantara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Allah punya nama dibilang gak punya nama. Allah punya sifat dibilang gak punya sifat. Allah menegaskan Ar-Rahman ustawa alal arsh, Allah istawa di atas arsh, kemudian dianggapnya enggak mungkin. Itu membuat kedustaan-kedustaan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di antaranya, membuat kedustaan atas nama Allah, orang mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah punya anak. Kalimat yang sangat membuat murkanya Allah SWT. Yang kata Allah, ucapan mereka, waqalu ta'ad ar-Rahman walada, mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah mau mengambil anak. Maka ini kalimat yang sangat mungkar, sangat besar. Bahkan kata Allah Ta'ala, takatu samawatu yatafattarna minhum, watangsyakul ardu, watakhirul jibalu hatta, anda'u lirahmani walada, wama yambagi lirahmani ayat takhida walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalimat ini hampir membuat langit itu pecah, hampir membuat bumi terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk, karena ucapan mereka Allah memiliki itu anak. Ini berdusta atas nama Allah Ta'ala. Termasuk orang mereka masuk dalam berdusta atas nama Allah, mendustakan Allah SWT, membuat kalimat-kalimat dusta tentang Allah. Seperti perkataan Yahudi, Innallah fakirun, Allah fakir, Yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan Abnaul Kirjah, Yahudi, anak-anaknya ketek, yaitu Yahudi, yang memang sangat tidak beradab kepada Allah, apalagi kepada Rasulnya, apalagi kepada para hamba Allah yang lain. Yang kelakuannya sangat tidak beradab, bahkan kepada Allah sekalipun. Sehingga mereka katakan, waqalatil yahud, yadullah makhlulah. Orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Yang terbelenggu itu tangan mereka sendiri. Ghulat aydihim. Di dunia ini yang paling licik dalam alat ekonomi, paling bakhil, paling memeras manusia adalah Yahudi. Yahudi. Lihat bagaimana semua ini ekonomi model Yahudi. Di antaranya perbankan, berdagang dengan cara yang licik. Semuanya adalah ulah-ulah ini otak-otaknya Yahudi. Adapun Allah bahkan balyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah adalah terbuka. Yungfiku kaifa yasha, Allah memberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan pemberian Allah bahkan terus mengalir kepada para ini hamba tersebut. Kemudian yang kedua adalah di antara macam bentuk kedustaan adalah al-kadzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antaranya adalah yakni berdusta al-kadzib fi tablighi din. Berdusta dalam menyampaikan agama. Sebagian orang mereka berdusta dalam hal menyampaikan agama. Membawakan hadis dhaif, maudhu' yang dia nisbatkan kepada Rasulullah SAW,
ini adalah berdusta atas nama Rasul dan sangat berbahaya. Karena namanya muslimin kalau sudah berkaitan dengan Rasul itu mengagungkan. Kalau Anda bilang telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu hadis yang dhaif, hadisnya maudhu, hadisnya dhaif atau palsu, Anda mengatakan Nabi mengatakan demikian, muslimin akan mengagungkan, akan yaitu memperhatikan, akan mempraktekkan, akan meyakini, padahal yang Anda bawakan hadis palsu. Maka Anda telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang dia membawakan sebuah hadis yang hadis ini pandang kadzib, dusta, maka dia termasuk ahadul kadzibin, salah seorang pendusta. Maka hati-hati menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis, pastikan itu adalah hadis yang sahih. Tentu kembali kepada para ulama yang pakar dalam masalah tashih, tadhif hadis, dalam masalah pensahihan dan pendhaifan hadis. Dan kita menyampaikan ini apa yang kita ini telah ketahui tentang kesahihannya, sehingga tidak menjadi penyebar hadis yang dhaif apalagi yang palsu. Demikian juga di antara kedustaan adalah ketika seorang mereka mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah yang Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Berdusta atas nama Rasul, semua bid'ah itu kata Nabi sesat. Lalu dia bilang ada bid'ah hasanah, enggak semua bid'ah sesat. Dan Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan ujungnya adalah di neraka. Dia bilang ada bid'ah hasanah, sedangkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah berdusta atas nama Nabi adalah dia mengklaim dirinya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Dia mengklaim orang mereka mengikuti Rasul. Tapi klaim ini hanya klaim lisan. Adapun dalam tataran kenyataannya tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Tidak berjalan di atas manhaj kenabian, di atas jalan Nabi. Dia tidak menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ittiba' adalah bukti seorang mencintai Allah, yang Allah perintahkan kita untuk wajib ittiba' kepada Rasulullah sallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, Allah akan mencintai kalian. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Nabi, semua umat akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa itu ya Rasul yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia yaitu mentaatiku maka masuk surga, yang melustakanku maka, yang maksiat kepadaku maka dia masuk neraka. Dia telah enggan. Termasuk berdusta atas nama Rasulullah adalah ketika orang mereka mengatakan bahwa maulid Nabi adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang mereka tidak mengadakan maulid, maka dia orang membenci Nabi. Ini alangkah sangat dustanya lisan yang mereka mengucapkan kalimat tersebut. Cinta hakiki itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi, menjadi orang yang muttabi', bukan mubtadi', tapi orang mereka mengikuti sunnah Nabi. Ini bukti cinta. Berjalan di atas jalan Nabi sehingga betul-betul meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi tidak mengadakan maulid. Para kemudian para imam-imam kaum muslimin yang empat tidak mengadakan maulid. Bahkan yang menghidupkan maulid itu bahkan dikatakan pula oleh pentolanya, yaitu
orang yang sesat, bahwa maulid itu yang pertama kali menghidupkan adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah Rafidah, yang para ulama mengatakan fusaq, fujar, kufar, kufar, fusaq, fujar. Mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir. Dari merekalah muncul acara-acara maulid yang kemudian dipelihara muslimin, kemudian bahkan dijadikan sebagai ini brand. Kalau tidak maulid maka tidak mencintai Nabi, ini tentu adalah kedustaan besar atas nama Rasulullah. Kalau betul mencintai Nabi, buktikan dengan ittiba. Buktikan dengan ittiba, dengan mengikuti ajaran Nabi, perjuangan ajaran Nabi. Terhadap sunnah-sunnah Nabi aja celaannya itu suanget, yaitu terang-terangan. Mencela jenggot, mencela cadar, mencela celana di atas mata kaki atau kain di atas mata kaki. Jelas artisnya, jelas penjelasan para ulama, tetapi dengan terang-terangan mencela. Bagaimana mengatakan dia pecinta Rasul, terhadap sunnah Nabi aja mereka ini cela. Penuh dengan kedustaan-kedustaan. Yang seharusnya paling enggak mereka memiliki pengagungan, penghargaan, walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Tapi bukan kayak setan yang kemudian justru mencela-cela ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk kedustaan adalah ini al-kadzib 'alan nas. Dia berdusta atas nama, ya atas manusia. Dalam muamalah, dalam kehidupannya, dalam pembicaraannya. Banyak bentuk kedustaan atas nama manusia. Dia berdusta dengan perkataannya, berdusta dalam muamalahnya, dalam perdagangannya, dalam persaksiannya. Ini kejahatan. Orang menyampaikan setiap yang dia dengar tanpa dia pastikan kebenarannya bisa menjadi pendusta. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban ayuhdita bikulli ma sami'a. Cukuplah orang dikatakan dia dusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu kita perlu kita sampaikan, perlu di, paling enggak dicek dulu kebenarannya. Itu pun kalau betul-betul benar, ya ada pertimbangan lagi untuk menyampaikan itu, maslahat mafaratnya. Sehingga tidak hanya asal dia kemudian menyampaikan seperti yang dia dengar, yang dia baca, dapat internet, dari koran, dari majalah, dari apa, jadikan obrolan, pembicaraan, bisa jadi bagian dia jadi pendusta. Dusta dalam hal jual-beli, sehingga dia tipu-tipu manusia, tidak dia tipu manusia, penjualnya menipu pembeli, pembelinya menipu penjualnya, sehingga lingkaran setan memang kemudian semangat untuk saling mendusta, yang berdusta satu dengan yang lainnya. Ini adalah kebiasaan yang ada di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Yang Nabi kita mengatakan, pedagang yang jujur itu bagi mereka adalah jannah. Pedagang yang jujur itu, dia akan saling menerangkan, saling menjelaskan. Dia jujur dengan perdagangannya. Boleh jadi keuntungannya berkurang, tapi berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia saling berdusta, kemudian saling menyembunyikan cacat, enggak menerangkan, sehingga akan membuat kecewa satu di antara keduanya, maka kini akan menghilangkan keberkahan dalam hal muamalah, ini jual beli. Hilangnya berkah adalah musibah dalam kehidupan ini para ini hamba. Dan sebabnya adalah karena mereka mewarnai kehidupannya dengan kedustaan. Dusta dan berjalan, saksi palsu, berapa banyak saksi palsu di pengadilan. Berapa banyak saksi palsu yang membuat haknya orang terampas. Tanahnya orang terampas. Haknya orang terampas. Karena saksi-saksi palsu. Yang kadang saksi palsu karena dibayar, saksi palsu baik dan sukarela. Saksi palsu adalah kejahatan. Dan Nabi ingatkan ala wa qala sur, ala wa qala sur, ala wa sadata sur. Ini semuanya adalah dalam betul-betul menunjukkan tentang sangat yaitu diingkarinya kedustaan di dalam ini agama ini. Sehingga betul-betul kedustaan adalah ini sebuah kejahatan, sebuah ini keburukan yang mengantarkan ke neraka. Adalah seorang dia berusaha untuk menjaga diri dari kedustaan dalam hal lisannya, dalam hal perbuatannya,
Hendaklah kita senantiasa bersama dengan orang-orang cucur

0: Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada ini kefajiran, kefajiran mengantarkan kepada ini azab neraka Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kita menjadi orang yang dikatakan ini gelarnya kadzab, yaitu para itu pendusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan kejahatan kedustaan yang kita oleh Nabi diarahkan betul agar menjadi orang-orang yang mereka senantiasa jujur, konsisten, membiasakan kejujuran, betul-betul memilih selisan kita, amsik alik kalisanat, kendali kelisan Anda, yang sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang rusak, diantaranya adalah suka dengan kedustaan. Dan orang itu kalau sudah sering mewarnai ucapannya dengan dusta, perbuatannya dengan dusta, akan menjadi kebiasaan sehingga bersifat yang menjadi orang yang ini kadzab, bicara sebagai tukang dusta, kadzab, tukang dusta. Dan tentu kedustaan yang paling berat, kedustaan atas nama Allah Ta'ala, lalu atas nama Rasulullah SAW. Dan ini sifat seorang mukmin adalah sifat yang dijauhkan dari segala kedustaan. Kita wakunu ma'as-sadiqin, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada ini keluarga, dan jujur itu akan menenteramkan, membuat tenang. Buat tenang, enggak jujur itu membuat yaitu selalu gelisah. Membuat gelisah. Walaupun Anda sukses, sukses menipu orang, sukses bersumpah palsu, sukses mengambil harta orang. Anda sukses, tapi hatinya tidak pernah bisa merasa tenang, tidak akan pernah bisa merasa tentram. Karena ketenangan itu hanya ketika seorang dia jujur dan di atas kebenaran. Itu akan membuat tenang, lapang jiwanya. Walaupun dianggap salah, dia akan tetap tenang. Walaupun dia dianggap salah, dia akan tetap tenang. Karena jujur. Yang dusta walaupun dia dimenangkan, tetap dia akan gelisah. Demikian, Bapak Ibu, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan jangan lupa, kita memasuki hari pertama, Dzulhijjah, bagaimana pengumuman pemerintah. Dan dalam memanfaatkan baik-baik waktu yang kita miliki, karena sebagaimana telah dijelaskan insya Allah dalam buahnya kajian-kajian, tidak ada hari-hari yang amal saleh sangat dicintai Allah melebihi min hadil ayam, lebih hari-hari di suku awal bulan Dzulhijjah. Betul, perhatikan amal saleh, hindarkan bermaksiat kepada Allah Ta'ala sebagai upaya untuk membersihkan jiwa kita, dan termasuk yang antaranya jangan sampai kita ingin dusta-dusta apalagi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak, matur nuwun, dan minta maaf untuk hari ini kita pending dulu tanya jawabnya, mau ada keperluan atau ada keperluan dokter, kita cukupkan sekian dulu, minta maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum atas materi pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ini bermanfaat di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa, semoga yang telah disampaikan sampai di kesempatan hari ini.

dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

يخافوا عليهم بل الله وليقولوا قولا سديدا.

وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه

السلام.

0: Di kebersamaan sore yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasan rutin Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah Ta'ala. Dan di kesempatan sore ini, materi yang akan disampaikan yaitu meminta hujan kepada bintang. Baik, setelah Al-Ustadz menyampaikan materinya nanti, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها

just

Gracias.

Istisqa itu wazannya apa? Istaf'ala. Wazan istaf'ala.

Umur minum ya, berarti istisqa meminta ibu. Maksudnya sholat nuzulul maqam, meminta diturunkan hujan. Di istisqa artinya meminta diturunkan hujan bil anwa, dengan bintang-bintang atau dengan turunnya bintang. Mungkin di sini saya kasih catatan alis isqa bil anwa ay talabu nuzulil matar bi nuzulin nujum aw biyadiha, minta diturunkan hujan dengan turunnya bintang atau dengan hilangnya bintang, biasanya di pagi hari di waktu fajar. Biasanya di pagi hari di waktu apa? Di waktu fajar. Jadi sekali lagi, bab majaa fil istisqa bil anwa, bab ini membahas tentang atau hukum-hukum berkaitan dengan meminta diturunkan hujan dengan bintang. Sebelumnya kita melihat permintaan ya. Kalau permintaan dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Dua. Ya. Jadi permintaan itu dibagi menjadi dua.

0: perhubungan, mas ini dimasukkan ke
1: Zulim Nator meminta diturunkan hujan. Di istisqa artinya meminta diturunkan hujan bil anwa dengan bintang-bintang atau dengan tumpunya bintang. Okay, di sini saya kasih catatan. Istisqa bil anwa ay talabu nuzulin

كان الفنجان مليان بالقهوة. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Bab perbintangan kan? Dan ilmu perbintangan itu dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Dua.

ada ilmu apa? Takdir, ada ilmu tasyir. Gitu. Ada ilmu takdir, ada ilmu tasyir. Tentunya. Baik. Nah. Istisqa bil anwar.

disebut dengan munasabahnya, hubungan apa sih? Munasabahul bayt ini kita dikatakan apa? Munasabahul bayt ini kita dikatakan hubung kaum jahiliyah atau perilaku kaum jahiliyah yang dulu mereka lakukan dan masih tetap ada, itu dilakukan oleh sebagian umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Nabi Shallallahu

bisa masuk ke dalam syirik akbar yang bisa menjadikan pelaku keluar dari dari kitab ringkasan.

او قسم الاول شرك اكبر، يعني بالضبط شرك اكبر، شرك اصغر. يعني شرك اكبر، يعني شرك اكبر له صورتان، ada dua jenis yang masuk dalam kategori apa yang masuk dalam kategori bisukria. Seseorang ini takut agar diturunkan untuk mereka hujan. Kan ya pula seperti seseorang berkata, ya nau kada wahai bintang ini, ya nau kada wahai bintang ini, istina hawa abidna, turunkan kami hujan atau berikan kami pertolongan, wama asyubah hadalik atau kalimat kalimat yang serupa dengan ada syirik akbar. Nah yang seperti ini masuk dalam kategori syirik akbar, yaitu kesyirikan yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Lianna huda'a ghayrallah, dan dia telah meminta kepada selain Allah, wa du'a'u ghayrillahi min syirik akbar, dan memohon kepada selain Allah termasuk kategori syirik akbar. Maqala ta'ala mayyadu ma'allahu ila an akhar, dan barang siapa yang menang kepada selain Allah, yaitu kepada ilah, kepada sesama

şeritim. Yeah.

jadinya hujan ila hadhihi al-anwa'i kepada bintang-bintang tersebut. Ala anna ma'ana ila al-fa'ila, dialah yang melakukan binafsiha dengan sifat sendiri, dengan Allah bukan. Walau yang dia buah walaupun dia tidak memohon, bahada syirik akbar ini, ini masuk dalam kategori syirik akbar dalam rububiyyah. Jadi yang kedua yang masuk dalam kategori syirik akbar menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, bahwa yang menurut

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون dan kalian menjadikan.

kalian yang mendustakan Allah. Maksudnya rezeki yang Allah berikan kepada kalian kok malah menjadikan kalian itu mendustakan Allah. Kan harusnya kalian bersyukur Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Harusnya kita apa? Bersyukur. Justru rezeki yang Allah turunkan kepada kalian menjadikan kalian mendustakan Allah. Gimana? Ya. Yang harusnya bersyukur malah apa? Mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Makna wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ay wa taj'aluna rizqakum kaunakum tukadzibun.

Maksudku di sini apa? Ilmu. Harusnya kalian bersyukur akan Al-Qur'an, harusnya kalian bersyukur akan wahyu. Malah takdzib annakum tukadzibun, malah kalian mendustakan Al-Qur'an. Ini mana yang ya. Jadi mana ar-rizqu dalam firman Allah wa taj'aluna rizqakum, makna yang pertama al-ilmu wal wahyu, yaitu Al-Qur'an. Dan memang itu yang sesuai dengan zahir siyak ayat, dengan konteks ayat tersebut, bahwa mana rezeki dalam ayat ini adalah apa? Al-wahyu ayat al-ilmu. Ya. Berarti ini fasilitas yang Allah berikan dalam bentuk kemudahan thalabul ilmi, ini rezeki. Ini ayat. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, bahwa ilmu itu rezeki. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk harta. Salah kalau orang memahami bahwa ilmu itu apa, rezeki itu hanya dalam bentuk harta. Bahkan min afdhalil arzaq apa? Al-ilm. Ya, rezeki paling afdal, paling utama adalah ilmu. Maka di antara orang yang bodoh adalah orang yang disibukkan dengan harta sehingga dia tidak tolak ilmu. Ya, di antara orang yang bodoh adalah orang yang disibukkan dengan harta sehingga dia tidak tolak ilmu. Ada sebagian orang tak hadir di sini karena kesibukan majlis ilmu para pengangguran itu, yang mereka juga sama. Mereka tidak paham kalau ilmu juga bagian daripada apa? Dan ini apa? Ini dalilnya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Bahwa ar-rizqu fi hadhihi al-ayah adalah al-ilmu. Ar-rizqu fi hadhihi al-ayah adalah al-wahyu. Dan ya, wa hadha huwa dhahiru siyaqiyah. Inilah

di sini bisa diartikan ilmu, bisa juga diartikan hujan, karena tidak tergantung maknanya ya. Idza kanat tahtamilul ma'nayaini jami'an, jika ayat tersebut ya bisa mengandung dua makna secara bersamaan, biduni munafat, tanpa bertabrakan, tuhmalu alaihi majami'an, maka dua makna tersebut bisa diambil ya. Wa in hasala bainahuma munafat, tapi kalau terjadi pertentangan antara dua makna tersebut, tulibal murajjih, maka harus dicari apa makna yang lebih kuat dari dalil-dalil yang lain, itu dalil di luarnya. Contoh dalam firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna

mensyukurinya malah mendosakan. Allah yuwabbih

dan bunganya kesemutan, ya apa gitu bunganya, aku jelaskan tafsirnya.

صلى الله

subuh turun yang hari ini. Apa masalahnya? Bagian orang tuh aneh. Ngaku keturunan Nabi tapi pakai sodakoh di sop terdekat.